Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Malam Pro 2.
1: Masih dari Gracia Rautari dan masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, dan tentunya kamu masih bareng sama Adelia di sini Teman Pro 2 ya. Dan apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun belum? Atau kamu masih uring-uringan di atas kasur? Karena cuaca hari ini mendukung banget ya Teman Pro 2 ya, buat lanjut tidur lagi ya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal kelakuan netizen ya Teman Pro 2 atau warga 62 di jalan raya, emang tidak pernah habisnya ya Teman Pro 2 ya. Karena mulai dari yang bikin ketawa heran sampai yang bikin elus dada, kayak yang lagi viral ini di jagat maya sejak kemarin nih. Mungkin sudah seliwaran di akun-akun mana nih, Instagram, TikTok ya Teman Pro 2. Jadi lagi rame banget video seorang pemotor daerah Bogor, tepatnya di jalan Kahe Abdullah bin Nuh, yang bawa muatan karung berisi es batu. Tapi yang bikin salah fokus adalah posisinya Teman Pro 2 ya. Si abang pemotor ini berkendara sambil rebahan telungkup, menahan tubuhnya di atas tumpukan es batu dengan kaki lurus ke belakang, kayak melayang gitu di udara ya. Dan alhasilnya Teman Pro 2, dia tuh kelihatan kayak Superman yang lagi terbang ya di atas motor gitu Teman Pro 2. Dan videonya tuh langsung diserbu komentar netizen. Ada yang bilang emang the real manusia es. Ada juga yang heran, kok bisa-bisanya kepikiran atraksi kayak gitu di jalan raya Teman Pro 2. Tapi nih Teman Pro 2, kalau kita lihat dari sisi keselamatan, aksi ini sebenarnya bahaya banget ya, dan jangan ditiru ya. Selain muatannya over kapasitas, si abang pemotor ini ternyata juga tidak pakai helm. Aduh, benar-benar cari perkara ya abang ya. Dan pihak kepolisian dari Polsek Bogor Barat dan Satlantas Polresta Bogor Kota juga sudah angkat bicara nih. Dan Pak Polisi menghimbau banget buat kita semua agar selalu tertib lalu lintas ya. Jangan bawa muat berlebihan ya. Dan kalau ketemu yang kayak gini lagi di jalan, polisi tidak bakal segan-segan nih buat langsung kasih tindakan tegas atau dikasih surat cinta alias ditilang. Nah buat Teman Pro 2 semuanya yang pagi ini lagi di jalan mau berangkat beraktivitas, yuk tetap utamakan keselamatan number one ya Teman Pro 2. Tidak usah deh pengen kelihatan keren atau viral bak superhero, tapi malah membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya kan? Setuju? Setuju dong. Ingat, ada orang-orang tersayang yang menunggu kita pulang ke rumah. Anyway, biar perjalanan kamu makin adem dan tidak ikutan panas kayak es batu terbang tadi ya. Karena di Atambua lagi hujan-hujan ringan ya. Jadi buat kamu yang mau pergian pagi hari ini, jangan lupa bawa jas hujan. Dan ada yang memputarkan satu lagu asik banget buat menemani sisa pagi kamu. So, stay tune terus.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pro2 FM Atambuan, teman terbaik kamu. 99,8 MHz teman Pro2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro2, dan masih barengan sama saya Adelia Manik di sini yang bakal terus menemani Jumat pagi kamu dengan deretan informasi yang paling up to date dan pastinya paling seru teman Pro2. Nah teman Pro2, kalau kamu merasa aksi kritik lewat media sosial di Indonesia udah paling kreatif, kamu harus dengar cerita yang satu ini ya teman Pro2. Di India lagi viral banget gerakan anak muda yang bikin parodi politik dengan nama yang benar-benar unik, yaitu Partai Janta Kecoak atau Partai Rakyat Kecoak teman Pro2. Waduh, dengar namanya aja udah bikin dahi mengkerut ya, kok bisa kecoak dibikin partai gitu. Nah jadi gini ceritanya teman Pro2, semua ini bermula dari sindiran seorang pejabat tinggi yaitu Ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan kaum muda yang lagi berjuang mencari kerja sebagai kecoak ya, dan parasit yang cuma bisa main sosmed dan menyerang orang. Dah teman Pro2, karena anak-anak muda ini merasa tersinggung tapi tidak mau menanggapi pakai urat gitu ya, mau santai-santai saja. Nah seorang pemuda bernama Abhijit Dipke langsung mutusin buat melawan pakai satir komedi teman Pro2. Jadi dia tuh bikin akun parodi partai kecoak ini di media sosial. Dan coba tebak apa yang terjadi. Gerakan ini langsung meledak teman Pro2. Akun Instagramnya langsung tembus 3 juta pengikut hanya dalam waktu 3 hari. Dan ratusan ribu orang termasuk tokoh politik penting di sana malah ikutan daftar jadi anggota via Google Form gitu ya. Aduh, ini benar-benar di luar prediksi BMKG ya teman Pro2 ya. Misi dari partai parodi ini sebenarnya simple tapi ngena banget ya. Mereka pengen menunjukkan perlawanan khas Gen Z dan milenial atas isu-isu pengangguran dan juga inflasi. Bahkan ada seorang pensiunan birokrat di sana teman Pro2 ikutan gabung juga dan bilang kalau filosofi kecoak itu sebenarnya keren. Kenapa? Karena kecoak itu serangga yang paling tangguh dan punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa dalam kondisi seburuk apapun. Jadi kalau anak muda disamain kayak kecoak, artinya anak muda itu kuat sekali ya dan siap merayap buat membenarkan sistem yang lagi rusak. Aduh, keren banget ya cara mereka membalikan omongan negatif jadi sebuah gerakan yang solid teman Pro2. Nah, pelajaran mahal nih buat kita semua ya, kalau dikritik atau direndahin sama orang lain, kita tidak perlu balas pakai emosi yang meledak-ledak ya, cukup buktikan lewat kreativitas dan kekompakan yang cerdas kayak anak-anak muda di India ini teman Pro2 ya. Tetap menyalah kreativitasnya ya. Dan teman Pro2, untuk menaikkan mood booster kamu biar semakin semangat menjalani hari Jumat ini, Adelia bakal putarin satu soundtrack ya, dijamin bisa ngebooster energi kamu di pagi hari ini. So jangan kemana-mana.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

90.8 Pro 2 FM Matan Buah Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bareng sama Adelia ya, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan Adelia bakal terus menemani Jumat pagi kamu dengan obrolan yang paling hangat dan lagi ramai diomongin sama netizen Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, buat kamu yang suka ngedate, nongkrong bareng teman-teman di mall, pasti tahu dong ya ada informasi yang lagi viral banget nih, mungkin lewat FYP kamu Teman Pro 2 ya di media sosial. Polisi telah melakukan penelusuran terkait identitas kedua orang tersebut Teman Pro 2 ya. Jadi ada sebuah video yang memperlihatkan dua wanita diduga mengambil ponsel yang tertinggal saat berada di photobox di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, untuk identitasnya sendiri baru dugaan ya, terduga mengambil ya pengambil ini sudah mengetahui, tapi untuk dalam proses verifikasinya ya belum temukan orangnya gitu Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, karena videonya viral dan identitas terduga pelaku sebenarnya sudah mulai dikantongi, pihak Polres Metro Jaya Jakarta Pusat langsung turun tangan dan memberikan respon ini Teman Pro 2. Dan Pak Polisi sendiri belum langsung ngejudge gitu ya kalau mereka ini pencuri ya Teman Pro 2 ya. Istilahnya mereka menemukan barang tapi memang belum menunjukkan itikad baik buat mengembalikan. Dan siapa tahu kan awalnya mereka bingung nih mau balikin kemana gitu. Makanya Pak Polisi menghimbau banget nih lewat media agar kedua wanita ini segera mengembalikan HP tersebut ke kantor polisi terdekat dari tempat tinggal mereka ya. Kalau memang tidak sempat ke Polsek Cempaka Putih, ya ditunggu itikad baiknya sebelum urusannya malah jadi makin panjang dan ribet. Nah Teman Pro 2, kejadian ini jadi reminder penting banget buat kita semua. Pertama, kalau lagi asik foto-foto atau nongkrong, please double check barang bawaan kamu sebelum beranjak pergi ya Teman Pro 2 ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan yang kedua, kalau kita menemukan barang yang bukan hak kita di tempat umum, yuk langsung amankan dan serahkan ke petugas atau pihak yang berwajib. Karena kejujuran itu mahal harganya dan bikin hidup kita jauh lebih tenang. Setuju ya kan? Oke deh, biar Jumat pagi kamu makin adem dan terhindar dari rasa panik karena kehilangan barang. Dan untuk menaikkan mood booster kamu, Adelia punya satu lagu yang asik banget nih Teman Pro 2 ya. So, don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Matan Buah Teman Terbaik Kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: keluarga, atau bulan dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: 99,8 Pro 2 FM Atam buah teman terbaik kamu. Masih dari Gracia Reltari dan saya Adelia masih menemani kamu di sini dan tidak terasa sudah di penghujung siaran kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Adelia sudah menemani aktivitas pagi kamu dari informasi-informasi menarik, lagu-lagu hits ya, lagu-lagu hype pilihan. Dan sekarang tibalah saatnya Adelia Manek harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih ya, karena weekend sudah di depan mata. Dan buat kamu yang mau lanjut healing, mau nongkrong bareng teman, atau sekedar rebahan di rumah, please tetap jaga diri baik-baik ya, karena cuaca sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2. Dan tetap fokus berkendara buat kamu yang lagi di jalan, tidak usah gaya-gayaan terbang bak Superman ya. Utamakan keselamatan dan yang paling penting bijak-bijaklah dalam bermedia sosial biar tidak memicu kegaduhan seperti informasi-informasi yang sudah Adelia share tadi. Semoga bisa menambah insight kamu di pagi hari ini. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Adelia dan ikut nimbrung seru-seruan bareng dari awal tadi. Kamu semua benar-benar luar biasa. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengumumkan Indonesia akan mulai mewajibkan penggunaan bensin campuran bioetanol 5% atau mandatory E5. Kebijakan ini dimulai pada Juli 2026 di sejumlah wilayah tertentu. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTKE Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi mengatakan penerapan E5 tahap awal dilakukan secara terbatas karena pasokan bahan baku etanol masih terbatas. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan, revisi aturan dilakukan seiring potensi besar perdagangan karbon domestik. OJK mencatat terdapat 49 proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan 7,69 juta ton CO2 ekuivalen. Selain itu, ada 10 proyek existing yang diperkirakan menambah suplai 2,15 juta ton CO2 ekuivalen. Dengan tambahan ini, total proyeksi unit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 9,54 juta ton CO2 ekuivalen. Indonesia Petroleum Association IPA mendukung agenda percepatan produksi migas pemerintah sebab kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, lifting tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi. Sinergitas harus dijalin antara kontraktor, kontrak kerjasama KKKS dengan pemerintah. Jadi sudah ada berbagai upaya yang dilakukan dalam melakukan reform, termasuk berbagai regulasi untuk melakukan percepatan. Jadi Pak Menteri meminta kepada seluruh SKK migas, kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan. Sekian Info Pro 2.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Yap, teman Pro 2, jumpa lagi hari ini di edisi Jumat. Nah, hari Jumat, Jumat segar, Jumat yang menyenangkan. Karena si habis Jumat apa? Ayo coba, si habis Jumat apa? Sabtu dan Minggu kan?

tip-tip menarik yang bikin kamu jadi semakin termotivasi untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat dan jangan lupa tetap produktif. Oke, kita bakal buka di line WhatsApp dan juga Instagram ya. Silakan teman Pro 2 langsung aja kirimkan pesan request lagu, dan juga kamu bisa mengirimkan atau menyalipkan pesan yang ingin kamu bagikan sebagai inspirasi buat publik atau buat kaum milenial dimanapun berada ya. Silakan di WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang ya, di 0851 3728 7493. Oke, nah untuk yang mau ke Instagram atau Facebook juga boleh, langsung aja buka sosial medianya sekarang di Instagram atau Facebook atau Messenger ya, di RRI Pro 2 Atambua. RRI Pro 2 Atambua, gampang. Oke, ditunggu partisipasinya. Sekarang saya mau hadirkan dulu dari Hindia dan Dipa Barus dengan lagu terbaru mereka, Nafas.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Kita Mam Pro 2 kembali di Pro 2 Hitlist. Thank you banget yang tadi masih terus ikutin Pro 2 dan hingga saat ini masih mau bergabung bareng kita di WhatsApp. Terima kasih. Oke, selamat pagi untuk yang sudah gabung. Thank you ya buat Wiwin. Apa kabar Wiwin? Selamat pagi RRI, salam kenal, saya Wiwin. Mau dengar lagu berjudul Pura-Pura dari punyanya Liodra. Oke, dari Liodra ya. Baik, lagu ini buat siapa sih Wiwin? Hanya mau dengerin sendiri atau buat seseorang? Ya, di monitor aja, tetap tension di 99,8. Liodra bakal langsung hadir buat kamu saat lagi. Terima kasih buat Wiwin. Dan berikut juga di sini ada siapa nih? Tak pakai nama ya. Waduh, mintanya lagu jadul ya. Oke. Lagu nostalgia. Tapi ada kok lagu lama yang sekarang udah dibawakan oleh penyanyi era sekarang. Gimana? Kamu mau tidak diputarkan lagu-lagu lama tapi versi remake gitu. Nanti akan kita putarkan buat kamu ya. Boleh minta namanya siapa? Dan selamat pagi juga untuk kakak siapa nih? Ijar, kakak Ijar ya. Halo brother, selamat pagi Ijar. Kakak tolong mainkan lagu Rahim Lau deh, Bersenja Gurau. Oke, siap. Lagunya akan hadir buat kalian semuanya. Sementara di Instagram dan juga Facebook belum ada. Kita pantau dulu. Oke, maksudnya belum ada, gak apa-apa. Selamat menikmati aja. Buat yang mau gabung lagi, saya spill di WhatsApp kami 0851 3728 7493 ya. 0851 3728 7493. Dan untuk Instagram juga Facebook boleh langsung ke RRI_Pro2Atambua. Oke, baik, buat semuanya selamat menikmati. Ini sudah saya siapkan lagu dari Liodra, Pura-Pura.

0: Hai teman Pro 2, kalau biasanya Piala Dunia itu cuma diadakan di satu negara atau mentok-mentok dua negara kayak waktu Korea dan Jepang dulu. Nah, di tahun 2026 ini FIFA bikin gebrakan baru dengan menunjuk tiga negara sekaligus sebagai tuan rumah bersama. Yes, ini adalah kolaborasi maut antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Gokil nggak tuh? Amerika Serikat sendiri bakal jadi pusat utama pertandingan karena mereka punya stadion-stadion raksasa yang modern abis. Terus yang tidak kalah keren, Meksiko resmi mencetak sejarah sebagai satu-satunya negara yang tiga kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah tahun 1970 dan 1986. Sementara Kanada, teman Pro 2, ini bakal jadi debut pertama mereka sepanjang sejarah buat menyelenggarakan Piala Dunia pria.
1: Total bakal ada 16 kota tersebar di tiga negara ini buat jadi lokasi pertandingan resmi.
0: Bayangin deh, tantangan logistiknya pasti rumit banget. Tapi FIFA optimis kalau sepak bola kali ini benar-benar jadi jembatan persatuan lintas budaya dan pastinya bakal dongkrak pariwisata di kawasan Amerika Utara. Seru banget ya, vibes-nya bakalan berasa kayak festival keliling benua. Jadi dari ketiga negara tadi, kira-kira stadion di negara mana nih yang pengen kamu tonton pertandingannya?

0: berasa berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Kenapa sih kita udah siap-siap cangkok?
1: Bukan, maksudnya beli Teratai ke Ternate.
6: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
6: Setuju.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, baru satu sesi pertama berlalu dan kita sudah hadirkan sederet lagu sesuai dengan request dan juga beberapa persembahan lagu dari Pro 2 buat teman-teman yang lagi menjalani aktivitas dan sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Oke, jadi selamat siang buat kamu semua yang baru saja bergabung, terutama buat para pekerja dan yang mungkin lagi berkesempatan bisa libur ya. Jadi tidak terasa ya, jarum jam juga terus bergeser ke siang hari ini. Otomatis aroma weekend-nya alias akhir pekan rasanya sudah mulai tercium sampai ke meja kerja atau area di mana kamu bekerja ya. Dan tunggu dulu sebelum kita benar-benar bisa menyambut hari libur besok, saya ingin mengajak kamu nih ya untuk mengingatkan aja sesuatu yang super penting sekali. Kenapa sih Jumat siang seperti sekarang kita semua harus ekstra sadar dan fokus? Jadi sederhana nih teman-teman Pro 2, karena seringkali ini jadi waktu-waktu rawan ya, jadi waktu-waktu rawan secara psikologis, pikiran kita seringkali sudah pulang duluan ke rumah gitu, padahal fisik kita itu masih di tempat kerja. Akibatnya apa? Kita jadi lengah. Nah, mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi ya. Fokus kita menurun, risiko justru jadi semakin meningkat. Rasa lelah setelah bekerja dari Senin sampai Kamis menumpuk di hari Jumat. Biasanya gitu nih. Sedikit saja kita melamun, itu alat kerja atau kendaraan itu bisa jadi sumber bahaya. Makanya jangan melamun, jangan menghayal. Jadi kalau keluar rumah nih, tujuan kita bekerja adalah untuk menghidupi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang. Mereka lagi sangat menaruh harapan besar pada kita, menaruh kepercayaan besar kepada kita. Jadi berharap ya kita bisa pulang kembali bersatu, bergabung dengan keluarga dalam kondisi sehat, bahagia, selamat. Jangan sampai kecerobohan di beberapa jam terakhir justru merusak segalanya gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi yang baik buat kita semuanya. Kita buka lagi di Instagram, ada yang cuma nge-like ya, terima kasih. Ada yang memberikan semangat di Facebook juga nih, katanya sukses buat Kari, semangat terus dan jaya selalu RRI. Terima kasih juga. Terus di sini WhatsApp. Oh, oke, ada ya. Selamat siang teman Pro 2, ini dari Vidi. Mau request lagu apa aja, ikutan aja, yang penting jangan banyak iklannya. Waduh, kita iklannya sedikit aja kok ya. Oke, kalau gitu kita kasih lagu yang dari Harry Styles. Mau Aperture ya, Aperture dari Harry Styles. Ini dia, selamat menikmati, jangan kemana-mana. Saya masih bakal kembali buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: keluarga, tembuan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Kerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

Tamam bro dua. Oke, kita udah dengarkan tadi ada lagi beberapa lagu seperti Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu enggak saat ini sampai dengan pikiran masih tetap bertahan dengan pilihan atau request yang belum tergantikan ya. Wah, ini masih enak didengar. Oke, masih juga ada waktu buat kamu yang lainnya, masih sampai di jam 12 siang buat yang lagi santai mau request lagu masih boleh banget di 085137287493. Dan buat yang lagi santai kita bakal seru bareng sampai jam 3 sore. Setelah ini juga akan ada obrolan tentang UMKM di jam 12 siang dan nanti juga ada info olahraga dan info selebriti idola kamu. Oke? Kita buka lagi nih di WhatsApp. Siapa lagi yang gabung ya? Coba kita lihat. Oh, katanya terima kasih. Lagunya sudah diputar sama-sama. Oke. Nah, untuk yang di Instagram juga belum ada. Tapi gak apa-apa, kita bakal tetap setia menemani kamu sampai kapanpun. Yang penting tetap stay tune aja. Buat yang lagi bekerja, yang lagi jalani rutinitas dimanapun, tetap hati-hati ya. Selesaikan pekerjaan kamu dengan sempurna. Sisa pekerjaan yang diselesaikan dengan buru-buru hari ini itu bakal menjadi beban dan merusak weekend kita kalau misalkan terjadi kesalahan atau komplain di hari-hari berikut gitu loh ya. Jadi yuk kita sepakat buat cek dulu pekerjaannya sebelum pulang. Kalau kamu pulangnya lebih cepat, takutnya ada yang kurang. Jadi kalau mulai mengantuk misalkan nih kerja-kerja-kerja, mulai ngantuk, ambil air dan cuci muka. Istirahat sebentar aja, 5 menit aja cukup, gak apa-apa. Buat teregangkan otot. Terus pastikan semua alat kerja kamu, ya kan, alat-alat kerja seperti komputer dan alat-alatnya mungkin tidak dipakai atau tidak digunakan, sudah dimatikan dengan aman kalau nanti mau pulang. Jadi masih jauh nih, ingatkan memang ya. Dan bagi yang mau bepergian atau kerjaannya di lapangan yang harus menggunakan kendaraan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan terburu-buru juga. Jalanan di hari Jumat biasanya tuh lumayan lebih padat ya. Ingat, biar lambat asal selamat. Oke, kita nikmati lagi nih, ada yang mau lewat dari Betran Pitu, Tak Searah. Silakan dinikmati.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Bora Hit List.
1: Teman Pro 2. Oke. Kita masih di Pro 2 Hit List. Walaupun waktu kita masih tersisa 20 menit lagi, tapi ini ada yang gabung rupanya. Makanya langsung coba saya bacakan dulu buat yang udah gabung. Thank you banget buat kamu. Selamat siang RRI Pro 2 FM. Ini dengan Petri mau request lagu dari Ariel Noah. Dulu kita masih remaja. Oke. Emang kamu sekarang gak remaja lagi? Ya, oke. Baik, dulu kita masih remaja akan hadir buat kamu Petri. Dan thank you banget yang masih setia dengarkan Pro 2 sampai dengan detik ini. Oke. Mari kita tutup pekan ini dengan catatan zero, Zaiden, ya, Zaiden, gitu. Tetap sadar, tetap waspada. Mari kita tuntaskan pekerjaan kita hari ini, ya, supaya nanti ketika kita pulang ke rumah, selesai tugas, bisa kembali dengan senyuman. Dan teman berdua, selamat kembali melanjutkan pekerjaannya dan selamat juga mempersiapkan makan siangnya. Oke. Dan selamat menyambut akhir pekannya. Kita bakal dengarkan sama-sama ini. Sudah siap buat kamu, Petri ya, Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

0: Dari Vietnai ini sebenarnya semua produknya berbahan dasar tenun. Jadi mulai dari aksesoris tenun, aksesoris itu ada anting, kalung, gelang. Kemudian ada dalam bentuk fashion itu ada baju, busana perempuan, laki-laki, topi, tas, sepatu. Kalau produk utama ya unggulan pasti kain tenun. Kita menjual budaya di sini, bukan hanya sebagai bisnis, tapi saya menjual budaya di sini. Mungkin saya ceritakan sedikit,
1: Silakan.
0: Kak Rara. Jadi saya selain menjual tenun, saya juga membina satu kelompok tenun dan memiliki beberapa kelompok tenun rekanan. Di Galeri Vietnai ini sebenarnya semua produknya berbahan dasar tenun. Jadi mulai dari aksesoris tenun, aksesoris itu ada anting, kalung, gelang. Kemudian ada dalam bentuk fashion itu ada baju, busana perempuan, laki-laki, topi, tas, sepatu. Kalau produk utama ya unggulan pasti kain tenun. Kita menjual budaya di sini, bukan hanya

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: dengan beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Sate Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa, kembali lagi dengan saya Ari Leon. Di siang hari ini kita akan bincang-bincang dengan owner dari kuliner di Kabupaten Malaka, tempat yang menyediakan berbagai jenis cemilan. Yang mau makan siang, apalagi jam-jam begini ya, pas pengen makan yang enak, pengen ngemil enak, kita bakal spill hari ini. Halo, selamat siang Kak Diana.
2: Siang.
1: Ini namanya Mardiana. Nama ya.
2: Mardiana. Ya.
1: Apa kabar nih Kak Diana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Amin, syukur ya. Ini lagi di mana ya Kak Diana?
2: Saya di dimana? Rumah.
1: Oh, di rumah ya. Oke.
2: Iya.
1: Nah ya. Ini boleh tahu nih, siapa sendiri itu siapa sih?
2: Anak kedua.
1: Anak kedua ya, masih baru ya. Masih fresh banget ya.
2: Baru,
1: iya. Oke, yang belum tahu harus tahu nih, di Kota Betung itu ada satu kedai namanya Kedai Syafa Betung.
2: Di kedai ada dimsum mentai, seblak, wonton chili oil, fish roll, fish chop, cheese roll, kondok. Burger, mie jebel, banyak cireng.
1: Wow, ada burgernya juga.
2: Iya.
1: Aduh, langsung tiba-tiba jadi lapar nih ya Kak Diana. Kayaknya nanti iya. Harus singgah nih kalau ke Betung, nggak boleh kelewatan ini. Nah ini berarti jualannya bukan hanya makanan berupa cemilan, tapi ada makanan berat juga ya?
2: Iya.
1: Jadi makanan berat yang pakai nasi itu biasanya apa aja tuh yang disediakan?
2: Biasa ayam crispy. Ya.
1: Oke, itu ya. Nah, kira-kira di tempat jualannya kakak menawarkan apa nih yang menjadi keunggulan di tempat jualannya kakak gitu loh?
2: Menu yang best seller.
1: Yang best seller, yang paling unggul, yang mungkin sejauh ini banyak yang berminat gitu.
2: Dimsum dengan seblak.
1: Oh ya, kira-kira ya. Kenapa tuh ya? Ada yang beda dengan yang lainnya mungkin?
2: Mungkin ya ada rasanya.
1: Rasanya.
2: Ya.
1: Mungkin agak lebih ditambah apa sih sampai orang semua pada suka gitu? Atau memang tidak ada saingan di sana?
2: Masih minim saingan.
1: Oh, masih minim saingan. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal pembeli ya, setelah 4 bulan berjualan di sana gitu. Nah, Kak Diana sendiri melihat pembeli di daerah itu seperti apa sih?
2: Pembelinya lumayan antusias, ya? Iya.
1: Oke, biasanya mereka membelinya itu datang langsung ke lokasinya atau gimana?
2: Datang, ada yang datang langsung, ada yang delivery. Iya.
1: Nah kalau kalau datang langsung itu disediakan juga tempat buat langsung makan ya?
2: Belum ada. Ya? Iya.
1: Oke, jadi kalau mereka beli mereka bawa pulang.
2: Iya.
1: Kalau deliverynya gimana itu dia?

0: biasa kalau orang delivery gitu ada kayak ongkos kirim, ongkos antar gitu nggak?
1: Kalau masih di daerah area Betun itu free. Kalau di luar Betun biasa ongkirnya 5.000.
0: Oh, tambah 5.000 aja.
1: Iya. Okay. Tapi kalau misalnya beli di atas minimum bisa free ongkir.
0: Bisa free ongkir ya?
1: Iya.
0: Wow, berarti hitung-hitungannya tetap dapat untung ya, nggak rugi ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, sekaligus membantulah masyarakat biar mereka bisa menikmati makanannya tanpa harus ada ongkos tambahan.
1: Iya.
0: Oke, nah ini kalau mau dibilang di Kota Betung sendiri nih, ini udah ada banyak toko kue di sana nggak ya?
1: Banyak.
0: Banyak ya? Nah, nih, iya. Kira-kira kalau banyak gini, apa sih yang kamu pertahankan biar persaingannya itu tetap sehat dan usaha kamu ini bisa tetap laris?
1: Lebih ke rasa dan variannya. Oh. Jadi kalau ada yang menu viral, kita coba, kita promosikan.
0: Oke. Okay. Yeah. Ini boleh tahu nih, ilmu atau keterampilan ya membuat semuanya ini dari mana sih?
1: Dari video TikTok.
0: Oh ya, kamu belajar iya. sendiri?
1: Belajar sendiri.
0: Wah, hebat.
1: Eksperimen sendiri.
0: Wah, hebat nih. Jadi bukan karena memang basicnya tukang masak atau dulu pernah bekerja di salah satu toko kue gitu enggak ya?
1: Tidak. Ini semua otodidak begitu. Otodidak. Kita lihat di TikTok, kita
0: coba
1: eksekusi bahan-bahannya, coba baru dijual.
0: Oke. Jadi kalau misalkan pas dilihat gitu ya, di ada tutorial terus buat gitu, yakin langsung dijual atau kasih tester dulu ke orang?
1: Tester ke anak-anak yang kerja dengan saya pribadi gitu makan. Okay. Kalau enak jual.
0: Jual. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi yakin kalau anak-anak yang kerja itu juga menjawabnya jujur ya, bukan karena takut ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti boleh tahu nih, Kak Diana juga tidak bekerja sendiri ya, dibantu oleh karyawan?
1: Kalau ya, untuk adonannya saya buat sendiri, nanti kalau misalnya untuk mencetak bentuk-bentuknya begitu baru dibantu.
0: Dibantu, oke. Okay. Nah ini berapa lama nih mengajar mereka untuk membantu gitu?
1: Cukup cepat sih, sekali dua kali melihat saya untuk bentuk itu mereka sudah bisa.
0: Wah, hebat ya mereka ya, bisa dipercaya. Iya. Banget nih. Wow. Nah kalau untuk biasa buat menjualnya ini lewat apa aja? Langsung jualan aja di pinggir atau di rumah? Atau promosinya seperti apa biasanya?
1: Pertama kali jualan itu saya promosikan lewat Instagram. WA dan Facebook. Masih delivery.
0: Oke. Dan itu gimana responnya? Menurut kamu sosial media membantu nggak?
1: Sangat berpengaruh.
0: Jadi ketika kamu memposting gitu, lebih laris orang delivery atau orang datang langsung?
1: Dia balance, jadi
0: oh ya?
1: Mungkin 50-50. Ya. Banyak juga sih kayak delivery, mungkin yang malas keluar karena panas atau ya. Apa.
0: Bisa jadi, atau mungkin dia sibuk kali ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti kalau mau bandingkan ya, seandainya kalau tidak ada sosmed atau tidak ada platform digital ini, apakah kamu masih tetap berniat untuk buka usaha ini?
1: Kayaknya takut juga sih.
0: Agak berat ya?
1: Iya, berat.
0: Wow, berarti menurut kamu dengan adanya media sosial ini, apa pendapat kamu nih?
1: Dengan adanya media sosial ini sangat berpengaruh untuk kita mempromosikan menu-menu yang mau dijual, menu-menu baru, iya,
0: bisa jadi
1: makanan yang viral. Iya. Banyak. Sekarang kan anak-anak kebanyakan sosial media saja.
0: Benar. Jadi mereka kalau melihat sesuatu yang muncul di sosial media itu langsung rasa penasaran gitu kan. Biasanya yang paling banyak berbelanja dari kalangan mana aja?
1: Semua kalangan. Iya, ada dokter, ada kantoran, ada anak sekolah, ada pedagang.
0: Ada juga yang udah langganan kayak udah pegang nomor gitu.
1: Ada banyak. Misalnya dia beli pertama, habis itu dia story. Nanti repeat order lagi.
0: Oke, jadi itu salah satu cara buat membantu juga ya.
1: Iya.
0: Menjalankan usaha sendiri kan pasti ada banyak kelebihan dan kekurangannya ya.
1: Semoga saja tidak ada kekurangan.
0: Tantangan terbesar ketika membuka usaha seperti ini apa sih?
1: Tantangannya diri sendiri. Karena kalau terasa capek kayak pemalas sekali untuk jualan, tapi kita lihat lagi pelanggan yang bertanya ini buka tidak, kita harus buka.
0: Untuk harus melayani, jangan sampai mengecewakan pelanggannya.
1: Iya.
0: Setelah kamu menjalankan usaha ini nih, gimana menurut kamu, bikin kamu jadi semakin bersemangat atau?
1: Susah gampang sih. Soalnya kan masih kabupaten baru ya.
0: Iya.
1: Peminatnya mungkin belum terlalu banyak. Jadi kita harus mempromosikan terus biar yang lain tahu. Kalau yang tidak tahu, tahu.
0: Tapi mungkin yang menjadi keunggulan kamu sendiri adalah karena masih minim saingan ya.
1: Iya, kita pernah, harus mempertahankan.
0: Kalau misalnya kamu dikasih pilihan ya, kira-kira mau kerja kantoran atau mau usaha kayak gini? Lebih bagus mana?
1: Lebih ke usaha sih. Kalau kita usaha sendiri, bisa libur kapan aja.
0: Benar-benar. Sebagai pelaku usaha kuliner gitu, kira-kira apa pesan yang ingin kamu sampaikan biar bisa menghasilkan uang seperti kakak?
1: Coba perbaiki dulu niatnya. Misalnya niatnya mau apa nih? Mau usaha atau lebih ke niat sih sebenarnya?
0: Kalau gak ada niat, bakal sia-sia gitu.
1: Iya, begitu.
0: Untuk tahun ini dan kedepannya nanti maunya kayak gimana usahanya?
1: Semoga selalu tetap berjaya. Semoga bisa buka mini cafe.
0: Oh, kira-kira apa ini yang harus dibantu oleh pemerintah nih?
1: Lebih ke menata tempat untuk pelaku usaha UMKM.
0: Dan bisa lebih terfokus gitu ya.
1: Iya, lebih tertata.
0: Tertata. Masing-masing masih berhamburan gitu ya.
1: Iya, masih berhamburan.
0: Baiklah, sukses selalu nih buat kedai Syafa Betun. Oh iya, boleh tahu nih alamatnya di mana sih?
1: Depan Polres.
0: Depan Polres. Betun. Kedai Syafa lewat depan Polres, toleh ke kanan bisa langsung lihat. Kalau dari Atambua.
1: Depan konter servis HP.
0: Depan konter servis HP. Bisa datang ke sini untuk ngemil atau kamu bisa bawa pulang atau mungkin buat acara-acara kamu. Nah, itu dia tadi kita bincang-bincang dengan siapa ya. Terima kasih banyak Kak Diana untuk waktunya.
1: Ya, Kak, sama-sama.
0: Semoga sukses selalu, semakin maju.
1: Oke, Kak.
0: Oke, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah.

Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.

0: Kenapa, Leka?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik. Banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, kakak. Mau
1: seperti
0: tahu?
1: Apa?
0: Nih, kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, kakak. Itu dari pemerintah ya.
1: Iya.
0: Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, kakak.
1: Oh.
0: Ya begitu. Jadi lain kali kalau kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Ya, kita masih di Santai Siang Pro2 FM ya, masih tentang kulineran atau UMKM. Sekarang kalau mau makan siang udah sangat mudah, tinggal memilih mau makan di mana dengan varian menu yang seperti apa, kemudian pelengkap minuman yang seperti apa. Kita tinggal menentukan sesuai budget atau sesuai isi kantong kita. Jadi Atambua sekarang untuk kuliner atau UMKM itu lengkap, komplit, tinggal sesuai, menyesuaikan dengan selera aja gitu. Dan untuk teman Pro2 yang mungkin saat ini lagi ada di kota Atambua, bisa lihat sendiri beberapa hari terakhir cuacanya agak kacau ya. Jadi tidak seperti yang kita prediksikan dengan analisa berpikir kita sendiri. Cuaca punya cara tersendiri dan sulit untuk ditebak. Jadi beberapa hari terakhir kita diguyur hujan, sampai dengan detik ini masih gelap dan mungkin bertanda bahwa masih akan turun hujan. Buat yang mau makan siang, berarti harus pandai-pandai nih memilih makanan, menu makanannya dan juga minuman. Kalau biasanya suka yang dingin-dingin, minuman dengan es batu yang lebih banyak, kayaknya ini harus dipikir-pikir ya. Kalau minum mungkin butuh yang lebih hangat biar tubuh tetap terjaga, staminanya tetap fit untuk menjalani aktivitas. Selamat menyambut suasana sore yang mungkin akan berbeda dengan hari kemarin karena akan gelap, hujan. Jadi disesuaikan dengan aktivitas kamu aja ya. Tetap di Pro2 FM di Santai Siang. Saat lagi pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan ada rangkuman berbagai informasi olahraga terbaru dan terupdate hari ini. Jangan kemana-mana.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Kamu lagi ikuti Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, berbicara tentang nama yang paling besar, paling populer dan memiliki dampak kultural global paling masif di jagat sepak bola saat ini, di mana panggung utama Last Dance di Piala Dunia 2026 mutlak milik dua mega bintang. Yang pertama, Lionel Messi dari Argentina, dianggap banyak pihak sebagai GOAT atau Greatest of All Time, terutama setelah menyempurnakan karirnya dengan trofi Piala Dunia 2022. Di usianya yang ke-38 tahun, setiap penampilannya di Piala Dunia 2026 akan menjadi magnet utama bagi jutaan pasang mata. Ditambah lagi, turnamen ini digelar di Amerika Utara, tempat ia kini berkarir bersama Inter Miami, yang membuat euforia efek Messi akan melipat gandakan popularitas turnamen ini secara global. Dan yang kedua, Cristiano Ronaldo dari Portugal. Manusia dengan followers Instagram terbanyak di dunia dan pencetak gol internasional terbanyak sepanjang sejarah sepak bola pria, Cristiano Ronaldo bermain di Piala Dunia pada usia 41 tahun adalah fenomena medis dan atletis yang luar biasa. Rivalitas ikonik antara dirinya dan Messi selama hampir 2 dekade akan mencapai babak penutupnya di turnamen ini, menjadikannya magnet media terbesar sepanjang sejarah olahraga. Dan meskipun ada nama-nama hebat seperti Neymar, Luka Modric atau Mohamed Salah, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berada di level popularitas yang berbeda. Piala Dunia 2026 secara resmi akan menandai akhir dari rivalitas terhebat dalam sejarah sepak bola modern.
0: Kamu lagi ikuti Ngerti Bola, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kini akan ada info olahraga. Kita mulai dengan informasi yang pertama ya, di mana untuk teman Pro 2 semuanya, selama beberapa menit ke depan akan ada sederet informasi paling segar dan paling hangat dari dunia olahraga tanah air. Nah, saya pastikan kamu tidak geser tuner radio kamu, tetap stay tune ya. Informasi pertama dari lapangan voli tanah air, di mana pengurus pusat PBVSI baru saja mengonfirmasi pemanggilan dua amunisi muda yang baru. Wow. Ada Alvin Daniel dan Rama Faja ya, untuk bisa masuk ke pemusatan latihan nasional alias Pelatnas. Pemanggilan ini dilakukan menyusul mundurnya dua nama senior, Rifan Nurmulki dan juga Nizar Zulfikar. Wah, ini tentu jadi pembuktian sekaligus tantangan besar ya buat para Wonder Kid Volley kita untuk menunjukkan taringnya di level internasional. Kita doakan semoga regenerasi skuad Garuda kita bisa berjalan mulus. Dan selain itu ada juga informasi olahraga lainnya. Nah, ini kabar yang datang dari dunia birokrasi olahraga kita. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat baru saja membuka rapat kerja nasional atau Rakernas KONI 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan ini, Wamenpora Taufik menegaskan penting sekali sinergitas yang kuat antara pemerintah dan seluruh pengurus cabang olahraga. Ini tujuannya untuk mendongkrak prestasi atlet Indonesia agar makin berbicara banyak di kancah dunia. Kalau pemerintah dan federasi sudah satu visi, kita optimis saja bahwa prestasi olahraga Indonesia bakal semakin melesat naik. Jadi beberapa informasi olahraga lain masih akan saya hadirkan buat kamu. Mau tahu selengkapnya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di FM 99,8 MHz RRI Programa 2 Atambua. Selamat menikmati. Kembali saya mengisikan buat kamu semuanya untuk mendengarkan lagu-lagu yang bakal seru dan tepat banget di suasana sore ini.

0: keluarga, tembuan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Kerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepok.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepok adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Sama Pro 2, oke, informasi olahraga berikut ini. Buat kamu pecinta sepak bola nasional, siap-siap war tiket lagi. Pasalnya per hari ini PSSI resmi membuka penjualan tiket untuk laga FIFA Match Day bulan Juni mendatang. Skuad Garuda kita dijadwalkan akan kembali menjajal kekuatan dua tim tangguh yaitu Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, buat kamu yang mau nonton langsung, pastikan kamu sudah punya Garuda ID ya. Karena itu jadi syarat wajib buat beli tiketnya. Harganya sendiri bervariasi, mulai dari Rp300.000 untuk Tribun Utara Selatan sampai Rp750.000 untuk kategori VVIP. Yuk, amankan tiket kamu dan kita meriahkan Gelora Bung Karno bulan depan. Nah, ini nih ada kabar yang kurang enak sih dari bulu tangkis Malaysia Master 2026. Olahraga tepok bulu alias bulu tangkis ini dari ajang Malaysia Masters 2026, kabar kurang sedap datang dari sektor tunggal putra kita. Langkah Jonathan Christie harus terhenti lebih awal setelah ditumbangkan oleh pemain non unggulan. Ini pemain biasa aja, bukan pemain unggulan ya di babak awal. Tapi tenang dulu, perjuangan merah putih belum usai sampai di sini. Hari ini juga beberapa wakil andalan Indonesia lainnya termasuk Ubert bakal habis-habisan bertarung di babak perempat final. Ini udah perempat final ya. So, jangan lupa kirimkan doa dan energi positif kalian buat atlet-atlet kita yang sedang berjuang di sana. Gimana? Udah tidak sabar lagi mau dengar kabarnya? Makanya dukung biar Indonesia menang lagi. Ini Jonathan Christie-nya udah kalah, yang lainnya jangan kalah lagi. Oke? Jadi ini dia beberapa informasi olahraga paling hangat hari ini yang berhasil saya rangkum buat kamu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga ya. Selalu dukung atlet-atlet Indonesia yang lagi berjuang mengharumkan nama bangsa. Setelah ini saya bakal menemani kamu lagi di program Santai Siang yang sama, namun kita beralih ke informasi entertainment atau info celebrity. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: pertama kali saya melihat perkembangan AI itu sangat begitu cepat. Karena di sini saya merasakan dua hal sekaligus, di mana saya kagum dan khawatir. Nah, kagumnya apa sih, Kak? Karena teknologi ini berkembang sangat luar biasa.
1: Iya.
0: Tapi di lain, saya juga muncul kekhawatiran, khususnya bagi para non tradisional. Mungkin juga ada pertanyaan yang seperti, apakah nanti karya musik atau akan tergantikan. Di sini saya melihat lebih jauh ya Kak. Saya melihat dari bahwa AI bukan musuh, bukan juga penyakit, tapi AI hanyalah alat. Sama seperti pisau ya Kak. Karena pisau itu dapat digunakan mengiris sayur-sayuran lah, atau memasak lah ya. Tetapi juga bisa disalahgunakan. Semuanya itu siapa memegangnya. Pertama kali saya melihat perkembangan AI itu

0: Nah, ini kenapa aku mendadak bunyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita beralih lagi ke informasi seputar entertainment. Nah, ini dia teman Pro 2. Jadi ada beberapa informasi terbaru. Barengan lagi sama saya dan di program paling hit, paling ditunggu-tunggu mungkin ya, apalagi kalau bukan Celeb Update. Jadi info pertama yang benar-benar lagi merajai FYP TikTok atau explore Instagram ini, pasti kalian udah pada tahu juga ya, pasti udah lihat di dinding atau wall sosial media kamu. Penyiar sekaligus musisi kesayangan kita semua yang baru saja ngerilis single kolaborasi kolosal bareng beberapa musisi lokal ya. Lagu barunya benar-benar langsung melejit di top chart Spotify Indonesia cuma dalam waktu 24 jam setelah rilis. Netizen sampai bikin challenge transisi estetik gitu ya. Pakai lagu ini dan videonya udah ditonton belasan juta kali. Kreatif banget netizen. Kita kalau soal bikin sesuatu biar jadi viral. Okay? Nah juga informasi lainnya untuk selengkapnya akan saya kasih tahu kamu saat lagi. Mau tahu yang paling lengkap, makanya terus dengarkan Pro 2 di santai siang dan kebersama kita sampai di jam 3 sore.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.

Saus tomat memiliki sejarah yang panjang dan tak disangka-sangka. Berdasarkan catatan sejarah, saus tomat diciptakan pada 1830-an. Nah, di awal penemuannya, saus tomat bukan untuk menambah rasa makanan loh, melainkan sebagai obat. Pada saat itu, saus tomat dibikin sebagai obat untuk kanker, sebab dia punya kandungan antioksidan yang disebut lycopene. Menariknya, meski kini dikenal dengan nama saus tomat, pada awalnya ia disebut kecap dan bahannya adalah saus ikan dan sama sekali tak memakai tomat. Saus ikan tersebut diciptakan dengan berbagai rasa seperti anggur, lemon, dan blueberry. Ternyata pada masa tersebut, bahan tomat belum berani dipakai karena diyakini tomat itu mengandung racun. Untungnya, ada perusahaan saus bernama Heinz yang menciptakan produk saus pertama kali dan salah satu produk terkenalnya adalah saus tomat. Sejak saat itu, saus tomat menjadi salah satu saus pokok untuk makanan dan digemari oleh seluruh masyarakat di dunia.

Teman Pro 2 kembali lagi di Santai Siang Pro 2 FM dengan beragam informasi entertainment. Kita hadirkan lagi nih buat kamu para K-popers. Pastinya mata kamu lagi dimanjakan banget nih ya sama penampilan para idol di ajang fashion termegah dunia, Met Gala. Kehadiran beberapa star global papan atas seperti Jennie Blackpink yang tampil super stunning dengan gaun biru elektriknya yang elegan banget. Tidak ketinggalan ada juga Stray Kids yang cetak sejarah sebagai grup K-pop pertama yang semua membernya hadir kompak di red carpet Met Gala dengan balutan jas kostum bernuansa merah, putih dan biru dongker dari desainer ternama Tommy Hilfiger. Jadi penampilan mereka benar-benar jadi trending topik dunia selama berhari-hari. Interaksi mereka dengan selebriti Hollywood di red carpet ini sukses bikin fans histeris dan bangga banget. Jadi benar-benar definisi visual dan karisma yang tidak main-main ya teman Pro 2. Dan ya itulah. Jadi untuk bagian Jennie Blackpink dan Stray Kids di Met Gala ini adalah momen yang benar-benar ikonik dan sempat mengguncang dunia fashion internasional. Jadi supaya kamu bisa mendengarkan lebih detail informasinya, ya akurasi cara timeline dan detail busananya yang pas bagian ini, kamu bisa cari sendiri browsing gitu ya. Oke, informasi selebriti lainnya masih akan kami sajikan terus sampai di jam 3 sore. Jadi terus dengarkan Pro 2 FM di Santai Siang.

0: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Teman Produa di Santai Siang. Jadi kembali lagi nih untuk kamu, kabar dari dalam negeri terkait kabar bahagia dari Tarik Halilintar dan Aliyah Masyaid. Narasi real ini dijamin bakal bikin kamu semakin penasaran. Jadi pasangan kesayangan netizen Tarik Halilintar dan Aliyah Masyaid, kabar bahagia dari mereka berdua benar-benar bikin publik ikut terharu dan baper berjamaah ya. Setelah resmi menikah dengan prosesi yang megah dan juga penuh haru, kebersamaan mereka sebagai sepasang suami istri ini selalu dinanti-nanti banget sama netizen. Setiap momen romantis yang mereka bagikan di media sosial, mulai dari perjalanan umroh bareng sampai daily vlog mereka, ini selalu sukses bikin netizen iri sekaligus mendoakan agar mereka segera diberikan momongan. Makanya begitu ada kode-kode bahagia atau momen manis yang di-spill, kolom komentar mereka langsung banjir doa-doa, baik dari jutaan netizen, bahkan yang bukan penggemarnya juga jadi ikut terbawa gitu ya, mencari tahu siapa sih mereka. Wah, kita doakan bareng-bareng ya teman Produa, semoga pasangan ini selalu harmonis, bahagia terus, segera membawa kabar paling bahagia yang dinantikan. Jadi kabarnya mereka resmi mengumumkan bahwa sang istri sudah berbadan dua. Oke. Informasi ini, masih akan ada lagi informasi lainnya yang kami hadirkan buat kamu di Santai Siang. Kaitannya dengan dunia entertainment. Jadi buat kamu yang masih mau tahu tentang info-info terupdate hari ini, jangan lewatkan kebersamaan kita. Terus dengarkan Pro 2 RRI di Santai Siang.

Jadi dari semua ini, ya kembali ke motivasi awal tadi, saya sudah berjalan sejauh ini, kan tidak mungkin saya harus menyerah dengan tuntutan sekarang. Nah, di Pos Kupang ini kan, ini menjadi salah satu media yang ketika saya masih kuliah itu, saya pengen sekali bergabung tuh. Nah, ternyata sampai di dalam, sudah jadi reporter di Pos Kupang tuh, baru kita temukan kenyataan, ternyata tidak seringan yang kita bayangkan di luar. Tuntutannya sangat berat itu. Cuman, ya di sisi lain saya berpikir soal, kita cari kerja saja susah, baru mau pada saat mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion ya, maksudnya sesuai kita punya kemauan begitu. Nah, dengan adanya tuntutan seperti ini, apakah saya harus menyerah atau tetap lanjut? Karena bagi saya di wartawan ini, walaupun saya punya basic ilmu itu sarjana pendidikan. Jadi dari semua ini,

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

0: mataku.
1: 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semuanya yang masih terus setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tambua ya. Cuaca tidak mendukung sama sekali ya untuk kita pulang. Jadi mending selesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan sambil menunggu kapan hujannya reda ya. Walaupun agak gerimis, tapi gerimis itu yang bahaya itu, bisa sakit kan, asik. Nah, saya bakal hadirkan ya terus lagu-lagu pilihan untuk kamu nikmati, teman Pro 2. Dan sekedar untuk mengingatkan, di jam 4 nanti atau pukul 16 akan ada lensa jurnalis pelajar. Sore ini dengan SMA Surya Atambua. Bagi teman-teman yang sering mengikuti acara ini, pantengin terus Pro 2 Atambua. 30 menit lagi ya kita bakal hadir untuk berbagi cerita dengan teman-teman dari SMA Surya Atambua. Oke, sambil menunggu lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan. Semoga terhibur di sore hari ini. Semangat untuk semuanya di akhir pekan. Yang pasti pekerjaan minggu ini sudah selesai ya, pastikan semuanya sudah beres sehingga di minggu yang baru nanti bisa memulai dengan pekerjaan yang lain lagi. Oke, ini dia lagu-lagu pilihan saya hadirkan untuk terus nikmati di kesempatan sore hari ini dalam kebersamaan kita di Pro 2 Atambua di sore ceria.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Si lama-lama.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Halo-halo, selamat sore teman Produa semuanya yang ada di rumah. Nah, hari ini kita kembali lagi di RRI Produa Atambua, tapi dengan suara yang agak lebih asik nih dari belakang sini. Pastinya kan agak beda ya dari suara penyiar-penyiar sebelumnya. Nah, jadi teman Produa, di sore hari ini kita kembali dalam segmen Lensa Jurnalis Pelajar yang akan membahas berbagai pencapaian dari pelajar-pelajar hebat di daerah perbatasan. Nah, sebelum itu, sebagai presenter nih tentunya saya tidak sendiri dong teman-teman. Mari kita berkenalan dengan orang-orang di balik layar. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Catherine Wodo dari SMA Katolik Surya Atambua. Dan di sini saya dengan teman-teman hebat saya, kalian boleh perkenalkan diri nih.
1: Perkenalkan saya Jui Tarub dari SMA Katolik Surya Atambua.
2: Halo, perkenalkan nama saya Sinje Saragi dari SMA Katolik Surya Atambua.
0: Oke, jadi di sini kita sudah bersama Kakak Joy dan Kakak Cindy. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar nih Kak Joy, Kak Cindy?
2: Baik. Baik.
0: Kayaknya Kak Joy dan Kak Cindy ini baru selesai memenangkan perlombaan ya teman-teman. Jadi kita akan mengupas tuntas persiapan mereka dari mulai awal sampai kira-kira hasil akhir perlombaan dan rencana selanjutnya akan ada apa lagi nih. Sudah siap Kak Joy, Kak Cindy?
2: Sudah dong.
0: Oke, kita mulai dari Kak Joy. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini apa nih Kak Joy?
1: Oh, kesibukan akhir-akhir ini karena kami sudah memenangkan LCC 4 pilar tingkat kabupaten, kami mempersiapkan diri untuk melaju ke tingkat provinsi di Kupang. Jadi persiapan kami berusaha lebih keras lagi.
0: Wah, persiapan yang mantap nih. Selanjutnya Kakak Cindy, mungkin kesibukannya akhir-akhir ini apa nih?
2: Nah, kesibukan saya selain dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Joy, kami kan sedang mempersiapkan diri untuk lomba di Kupang nih. Nah, selain itu kami juga mempersiapkan mental lebih tinggi nih, karena kan di provinsi ini beda sama yang di kabupaten. Jadi, nah, persiapan mental itu yang kami sedang persiapkan sekarang.
0: Persiapan mental kayaknya lebih susah nih.
3: Ya.
0: Tidak ada niat-niat refreshing kah mungkin habis kabupaten atau sudah?
2: Sementara ini kayaknya kami lebih berfokus untuk lomba dulu, habis itu baru refreshingnya dibrutalin.
0: Refreshingnya after menang lomba ya, kalau di provinsi ya. Amin ya.
2: Amin. Amin.
0: Wah, berarti persiapannya sudah sangat mantap nih ya untuk provinsi sudah. Oh, sudah melihat-lihat kira-kira di provinsi lawannya siapa nanti. Sudah ya? Atau belum?
2: Belum.
0: Oh, belum. Tapi ya, mempersiapkan diri saja ya.
1: Ya, mempersiapkan sebaik mungkin.
0: Iya. Berarti Kakak Joy dan Kakak Cindy baru-baru lombanya di mana nih untuk tingkat kabupaten?
1: Lomba tingkat kabupaten kami selenggarakan di sekolah kami yaitu SMA Kasurya Atambua. Dan puji Tuhan juga kami memenangkan juara satu.
0: Wah, tuan rumah menang nih, keren. Kira-kira prosesnya bagaimana sampai bisa terpilih? Kan ini bukan perlombaan main-main ya, kita butuh ketekunan pastinya kalau sudah dipilih. Dan kira-kira bagaimana sih sampai bisa terpilih tuh? Pasti prosesnya panjang, apakah ada seleksi atau bagaimana tuh?
1: Nah, kalau untuk saya sendiri, waktu itu ada kegiatan Dies Natalis. Nah, di kegiatan Dies Natalis ini terdapat berbagai jenis lomba. Nah, salah satunya itu lomba 4 pilar. Nah, kemudian saya dipilih untuk masuk di lomba 4 pilar. Nah, kemudian kami memenangkan lomba 4 pilar tersebut sehingga kami juga mendapatkan penyampaian dari dewan juri bahwa nanti yang sudah memenangkan lomba 4 pilar ini akan mengikuti seleksi lagi untuk mewakili SMA Surya di tingkat kabupaten. Kemudian seleksi ini dilakukan pada sekitar pertengahan bulan Maret. Kemudian itu dilakukan seluruh siswa yang ada di SMA Kasurya, kemudian diperoleh 10 orang terbaik dan puji Tuhan ternyata nama saya juga tertara dalam 10 orang tersebut.
0: Wah, keren ya, 10 terbaik dari SMA Surya dan salah satunya adalah Kakak Joy. Keren sekali Kakak Joy. Kalau Kakak Cindy nih, kira-kira bagaimana persiapannya sampai bisa terpilih? Mungkin alur seleksinya juga kah?
2: Mungkin kalau saya sendiri, gara-gara sebelumnya saya sudah pernah mewakili lomba pada tahun lalu di tingkat provinsi, jadi saya dipilih lagi untuk yang tingkat kabupaten dan provinsi tahun ini. Kalau soal tahun lalu sendiri sih, cara pemilihannya melalui guru-guru dari SMA Surya yang diberikan kesempatan untuk memilih anak-anak dari angkatan ini, kira-kira siapa sih yang mampu untuk mengikuti lomba ini, sehingga waktu itu tuh pemilihan nama saya itu sangat lumayan banyak gitu. Jadi saya terpilih untuk mengikuti lomba itu pada tahun lalu, dan puji Tuhan pada tahun ini juga terpilih untuk mengikutinya.
0: Wah, berarti hasil seleksi internal dari guru-guru ya.
2: Ya.
0: Keren nih, dua anak hebat, 10 orang terbaik dari SMA Surya loh ini. Kira-kira persiapannya tuh berapa lama sih?
1: Untuk persiapannya waktu itu sekitar 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, karena setelah dinyatakan lulus memperoleh 10 orang terbaik untuk lomba 4 pilar itu, besok sorenya kami sudah melakukan persiapan untuk lomba tingkat kabupaten sampai dengan hari H yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei tahun 2026.
0: Wah, Kakak Joy hafal sekali nih. Pengalaman terdebes Kakak Joy.
1: Ya.
0: Oke, kalau Kakak Cindy sendiri kira-kira

0: sama perlombaan empat pilar?
1: Yang dipersiapkan itu harus mempunyai mental yang kuat, terus semangat yang tinggi. Kenapa? Karena materi di LCC itu sangat banyak sekali, bukan hanya menyangkut satu atau dua materi saja. Sehingga kita harus mempunyai mental yang kuat karena tekanan di empat pilar itu sangat besar. Sehingga selain itu juga memiliki semangat yang tinggi supaya tidak mudah menyerah maupun putus asa saat menghafal materi yang diberikan.
0: Oh, berarti karena ada pressure ya, jadi mental tuh sangat dibutuhkan. Kira-kira kalian ke pressure tidak sih dengan perlombaan ini? Mungkin tertekan gitu? Cukup tertekan atau?
1: Cukup tertekan.
0: Tapi seru?
1: Seru sekali.
0: Bagaimana cara kalian memaksimalkan waktu yang ada dengan perlombaan empat pilar dan juga kesibukan di Surya yang kita tahu ya tidak ada habis-habisnya kalau kata orang sekolah 6 tahun. Tapi bagaimana sih tanggapan kalian?
1: Kalau untuk saya sendiri, karena persiapan kami itu kan kami lakukan dari pagi, jam belajar itu kami gunakan untuk belajar empat pilar sampai dengan jam pulang. Kemudian kami juga melanjutkan di sore hari, yaitu jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Sehingga saat pulang rumah itu saya tidak belajar lebih keras lagi, hanya melakukan repetition atau pengulangan saja. Sehingga bisa melakukan kegiatan lain seperti mengerjakan tugas ataupun mencatat catatan yang ketinggalan.
0: Kalau kakak Cindy sendiri nih, kemana nih, kan lebih berpengalaman ya dari tahun lalu.
2: Kalau saya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Joy, kan kami diberikan waktu untuk belajar di sekolah nih, diberikan bimbingan tentang empat pilar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di rumahnya. Nah, di rumah ini kan saya punya sangat banyak sekali kesibukan nih, mulai dari tugas sekolah, tugas rumah, belum lagi tugas dari organisasi dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri biasanya tuh sambil menjalankan seperti tugas rumah ataupun tugas-tugas organisasi yang gampang, saya sambil belajar dan mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi sementara lagi sapu nih, saya lagi kepikiran kayak, oh ternyata ini nih terkandung dalam ini gitu. Jadi saya tidak kedistrak sama kerja saya yang saat itu, saya tetap memikirkan juga lomba-lomba dan materi-materinya, sehingga saya terus belajar selama saya melakukan hal lain.
0: Berarti otaknya sudah terprogram empat pilar banget nih.
2: Ya.
0: Jadi sambil kerja tapi tetap materi empat pilar dan materi-materi pelajaran lain tuh ada ya di otak ya, Kak Cindy?
2: Iya, betul sekali.
0: Ya nih, kita harus mencontoh ya guys, ini cara belajar yang paling ampuh atau paling asik atau bagaimana, Kak Cindy?
2: Kalau menurut saya sih ini cara belajar yang paling pas dan ampuh kalau soal lomba seperti ini, karena selain dari pekerjaan kita yang terus berjalan, kita tetap bisa fokus juga sama lomba. Jadi perlombaan itu tidak dijadikan prioritas sekali, tetapi tetap dijaga supaya tetap fokus begitu.
0: Ya, menjaga kesempatan yang sudah diberikan ya, kepercayaan yang sudah diberikan. Ya. Keren guys, kalian harus mencontoh cara belajar ini karena terlihatnya fun tapi agak membuat sedikit tertekan gitu. Deg-degan ya. Selanjutnya kan persiapannya sudah cukup panjang nih, sampai Kak Cindy nyapu-nyapu tetap memikirkan materi empat pilar itu adalah persiapan yang membuat ya, Kak Cindy sangat semangat dong berarti. Kira-kira perasaannya saat hari H lomba tuh bagaimana sih?
1: Untuk saya sendiri, hari H lomba itu rasanya ada senang tapi ada deg-degan juga, terutama saat di soal rebutan. Karena memang soal rebutan ini mengharuskan kita untuk bisa menebak alur soal saat saat juri membacakan soal antara 3 atau 4 kalimat, kita harus bisa membaca kira-kira soal ini mengarah kemana dan jawabannya apa, karena kalau terlambat bisa direbut oleh regu lain.
0: Tapi nanti di soal rebutan kira-kira kalau seandainya nih salah menjawab itu poinnya dikurangi atau tetap atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk salah menjawab sendiri poin akan dikurangi minus 5.
0: Tricky ya, jadi kalau kayak kita salah tebak alur soal bisa ada kesempatan untuk wasting point gitu.
1: Iya, biasanya akan diberikan kesempatan kepada 3 regu berikutnya.
0: Wah, keren. Kalau Kak Cindy sendiri yang paling buat deg-degan gitu pas hari lomba apa tuh?
2: Kalau saya sendiri sih waktu naik ke panggungnya sih, waktu di bagian permulaan lombanya itu sendiri, kayak berdiri di atas panggung ini tuh kayak di depan banyak orang lagi nonton gitu, kayak memegang sangat banyak tanggung jawab yang membuat saya deg-degan gitu. Tapi setelah yel-yel yang membuat saya semangat dari teman juga yang mukanya sudah seperti

0: kita bisa gitu.
1: Jadi saya merasa deg-degan itu sebuah energi yang membuat saya lebih semangat lagi.
2: Wah, keren guys. Jadi ini adalah cara Kak Cindy untuk mengalirkan satu hal negatif menjadi satu energi baru, energi positif ya Kak Cindy ya. Kalau untuk Joy sendiri nih, bisa tidak sih sedikit jelaskan tentang mekanisme perlombaan 4 pilar tuh bagaimana? Mungkin masih banyak orang yang awam ya, yang belum terlalu tahu apa sih LCC 4 pilar gitu.
3: Oke, jadi LCC 4 pilar ini salah satu lomba yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu MPR sendiri. Nah, jadi 4 pilar ini menyangkut tentang 4 unsur pokok yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang, kemudian yang ketiga ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika.
2: Dan pada saat perlombaan, kira-kira cara perlombaannya tuh bagaimana? Kayak tanya jawab biasa kah, atau mungkin kuis-kuis atau apapun itu, coba dijelaskan mungkin.
3: Untuk lombanya sendiri itu ada terbagi menjadi 3 sesi, yaitu ada sesi wawasan 4 pilar. Nah, di sesi ini di mana dibacakan satu pertanyaan, kemudian setiap orang memberikan satu jawaban. Kemudian sesi berikutnya ada sesi pro kontra. Di sini kita diberikan satu pernyataan, kemudian kita menjawab sesuai dengan pernyataan yang diberikan, pro atau kontra. Kemudian sesi yang terakhir adalah rebutan, yang dimana membuat saya deg-degan sekali.
2: Kalau Kakak Joy sendiri, ya terima kasih ya Kakak Joy sudah menjelaskan tentang mekanismenya. Kalau Kakak Joy deg-degannya di rebutan ya, kasih ini nih deg-degannya di mana nih?
1: Kalau saya lebih deg-degan waktu tematik. Soalnya waktu itu kan kita harus berpikir bagaimana kita mengembangkan argumentasi pro atau kontra dari mosi yang diberikan. Nah, kebetulan yang waktu lomba itu kan saya mendapatkan mosi pembuka waktu final tentang pendidikan di daerah, itu diberikan kepada kepala daerah. Jadi waktu itu tuh saya harus berpikir sangat cepat, kira-kira undang-undang apa sih yang bisa mendasari hal ini, dan juga kata-kata apa yang harus saya keluarkan. Jadi waktu itu saya deg-degan parah, kayak aduh ini kalau takut, kalau saya salah jawab gimana, kalau saya salah omong gimana gitu. Tapi setelah sudah berbicara dengan lancar gitu, rasa deg-degan itu perlahan menghilang.
2: Berarti lumayan tricky ya, untuk perlombaan kali ini, karena kita berbicara tentang undang-undang yang teman-teman otomatis tidak boleh ada kesalahan satu kata pun, bahkan bukan kesalahan satu kata, mungkin kesalahan tanda baca pun tidak diizinkan ya. Itu bagaimana nih anak-anak 4 pilar tanggapannya?
3: Untuk undang-undang sendiri memang dia karena bersifat kaku mati, otomatis saat menghafal itu kita tidak boleh mengurangi, menambah, atau mengubah kata. Bahkan kita juga harus bisa menghafal titik komanya, karena kalau titik komanya salah maka disalahkan.
2: Berarti kita harus betul-betul menghafal isi, betul-betul menghafal struktur kata di dalam undang-undang itu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Bagaimana otaknya? Mau meledakkah atau masih aman?
1: Masih aman.
2: Oh, masih aman. Otak ya. Masih aman teman-teman. Jadi masih bisa sharing-sharing di Lensa Jurnalis Pelajar hari ini. Betul tidak? Betul ya. Selanjutnya nih, kira-kira tantangan terbesar kalian selama persiapan menuju lomba sampai ke hari H itu apa sih? Kan namanya perjuangan, tidak mungkin tidak ada tantangan ya, pasti ada tantangan. Kira-kira tantangannya apa tuh?
3: Banyak sekali tantangan. Yang pertama adalah tantangannya adalah mungkin kita tidak akan mempunyai waktu yang banyak untuk beristirahat, terutama tidur siang, karena memang kita diharuskan untuk menghafal materi yang sudah diberikan.
2: Berarti kurang waktu istirahat ya. Kalau Kak Cindy sendiri tantangan utamanya apa?
1: Kalau saya sendiri sih, selama proses belajar ini kan saya terus mengikuti perkembangannya SMA Suryani. Nah, SMA Surya sendiri selama itu tuh ada adain ulangan umum nih. Jadi tantangan terberat bagi saya itu saya harus melengkapi materi pelajaran selain dari 4 pilar sendiri untuk bisa mengikuti ulangan umum, sehingga saya punya nilai ini tidak kedistrak itu, tidak turun, tidak yang
2: hancur,
1: mengurang
2: ya.
1: gitu.
2: Berarti tantangan terbesar untuk Joy dikurang waktu istirahat, dan untuk Kak Cindy takut nilai di kelas yang menjadi berantakan ya. Nah, itu memang tantangan sih ya. Kita sudah kurang waktu istirahat, terus kalau nilai di kelas berantakan, ribet kan? apalagi mempertahankan di kelas juga susah pasti ya. Kalau selama bimbingan kan pasti ada tantangan, tapi pasti ada dong hal-hal yang buat seru nih selama bimbingan. Kira-kira apa tuh yang paling buat kayak tidak akan melupakan bimbingan 4 pilar di Surya, akan diceritakan terus nih. Kira-kira apa tuh yang paling seru?
3: Yang paling seru menurut saya hafal undang-undang sih. Memang hafal undang-undang karena memang undang-undang ini luar biasa sekali, tidak boleh salah kata satu pun. Karena waktu itu kan kami diberikan beberapa waktu, misalnya kayak 30 menit nih untuk menghafal satu pasal dan satu ayat. Nah, kemudian setelah itu, setelah 30 menit kami langsung dites gitu, langsung ditanya kembali kira-kira bunyi dari pasal dan ayat ini apa sih?
2: Oh, jadi menurut Kak Joy yang paling seru menghafal ya. Agak aneh nih definisi serunya Kak Joy. Kenapa tuh menghafal jadi yang paling seru? Karena memang hobinya kah atau bagaimana?
3: Ya, karena saya punya kemampuan untuk hafal lebih cepat, jadi saya lebih menyukai untuk menghafal.
2: Kalau Kakak Cindy sendiri nih, kira-kira bagaimana?
1: Kalau saya sendiri, hal yang paling menyenangkannya akan saya terus ingat nih, yang bakalan saya terus ceritakan kepada teman-teman siapapun yang bertanya soal lomba ini. Saya selain dari materinya sendiri yang sangat menyenangkan, saya sangat senang karena dan dengan berjalannya perlombaan ini tuh setiap proses pembelajarannya itu sangat seru gitu. Karena saat belajar itu kan kami bersama-sama 10 orang itu dijaga, dikembangkan persamaannya dan kebersamaannya gitu. Jadi kalau waktu kami belajar itu tuh kayak tidak hanya fokus ke belajarannya saja, tapi juga ada seru-serunya, ada ketawa-ketawa bersamanya. Jadi kebersamaan kami itu semakin meningkat gitu, kepercayaan terhadap sesama juga semakin tinggi. Jadi kami jadi lebih bisa dibilang saling menyayangi ya.
2: Oh, so sweet ya, anak-anak empat pilarnya Surya. Benar ya guys, jadi empat pilar itu tidak selamanya buat capek ya, ada seru-serunya juga. Kira-kira yang paling buat capek deh, kan tadi sudah yang paling buat senang nih, yang paling buat capek mungkin apa?
3: Yang paling buat capek sih menurut saya yaitu pagi kita datang sekolah harus belajar dari pagi sampai dengan pulang sekolah yaitu setengah dua. Kemudian jam 4 kita harus pulang lagi ke sekolah sampai dengan jam 5 baru pulang lagi ke rumah.
2: Wah, keren. Capek nih. Kalau Kak Cindy sendiri yang paling buat capek apa tuh?
1: Kalau saya sendiri sih kayaknya perasaan deh. Soalnya selama saya mengikuti perlombaan ini kan saya punya perasaan kayak ih, ini kalau kalah gimana gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa bagaimana. Jadi dari perasaan itu membuat saya terus-terus berkembang gitu, kayak saya harus belajar gitu. Jadi capeknya tuh lebih banyak di bagian situ.
2: Berarti karena overthinking ya Kak Cindy. Kalau Joy capek fisik, Kak Cindy dari tadi dilihat-lihat mentalnya babak belur. Kalau Joy fisiknya ya yang babak belur, kalau Kak Cindy kayaknya mental nih dihajar habis-habisan ya Kak Cindy. Kira-kira sebagaimana sih cara kalian memaknai lomba ini? Apa makna lomba ini buat kalian? Dan pesan nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih menyepelekan perlombaan ini gitu.
3: Kalau untuk saya, empat pilar ini sendiri saya memaknai sebagai fondasi karakter bangsa. Karena ajang ini memastikan ideologi bangsa bukan hanya kita hafal, tetapi kita juga harus memahami maknanya sebagai pedoman hidup masyarakat di tengah keberagaman.
2: Di tengah keberagaman Indonesia ya Kak Jo ya. Kalau pesan dan motivasi untuk teman-teman di luar sana kira-kira bagaimana nih? Yang mungkin masih menyepelekan empat pilar sendiri.
3: Menurut saya pesan saya untuk teman-teman yang di luar harus mau, harus mempunyai kemauan dan semangat yang tinggi untuk menghafal empat pilar, terutama undang-undang, supaya kita bisa mengetahui dasar hukum negara sehingga tidak mudah untuk dipermainkan.
2: Wah, kata-kata hari ini. Kalau dari Kakak Cindy sendiri bagaimana?
1: Kalau dari saya sih, saya memaknai perlombaan ini dari materinya. Kan materi empat pilar ini sebenarnya sudah dipelajari di pelajaran PPKN sendiri. Tetapi dari perlombaan ini, pelajarannya tuh lebih mendalam gitu. Jadi kita tidak hanya mengetahui dasar-dasarnya, tetapi lebih mengerti dan bagaimana hal ini dapat diterapkan di kehidupan. Kayak contoh misalnya, setelah saya mempelajari dari perlombaan ini, waktu saya melihat adanya semacam pembulian di tingkat sosial, di digital gitu, saya jadi bisa melihat kalau oh ini tuh melanggar aturan gitu, dia itu tidak pantas gitu. Jadi saya bisa memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang melakukan tindakan negatif seperti ini.
2: Wah, betul ya. Jadi teman-teman, belajar 4 pilar itu sepenting itu ya. Karena dengan adanya 4 pilar, kita lebih bisa memaknai diri kita, memaknai lingkungan sosial kita. Atau gimana nih anak-anak 4 pilar? Ya tidak?
1: Ya,
3: ya betul ya, berarti, sekali.
2: Berarti semenjak kalian belajar 4 pilar, rasa cinta tanah air apakah semakin bertumbuh?
3: Semakin meningkat.
1: Semakin meningkat.
2: Wah, yes. Lebih memahami sejarah bangsa ya. Ya. Bagaimana motivasi Kak Cindy untuk teman-teman di luar sana yang masih mengabaikan 4 pilar nih?
1: Kalau untuk teman-teman di luar sana, saya mau memberikan pesan nih untuk kalian. Coba dong melihat dunia kita ini. Kita ini kan sebagai generasi muda seharusnya menjadi pembangun negara. Kita ini harus mengetahui dasar-dasarnya saja. Bahkan kalau perlu, kita perlu mengetahui lebih lanjut, lebih mendalam mengenai 4 pilar ini sendiri. Karena dari 4 pilar ini, kita bisa membangun Indonesia lebih maju. Masa kalian tidak berpikir kalau Indonesia ini kedepannya akan bagaimana? Kalau dengan melihat 4 pilar sendiri masih disepelekan, bagaimana dengan kedepannya? Makanya untuk teman-teman di luar sana, sebaiknya kalian lebih mempelajari lebih lanjut dan juga lebih memaknai 4 pilar sendiri sebagai generasi muda.
2: Wah, berarti 4 pilar memang sepenting itu ya teman-teman dalam instrumen kehidupan generasi muda Indonesia. Apalagi kita generasi Indonesia emas ya guys. Kita harus menjadi generasi Indonesia emas, jangan jadi generasi Indonesia cemas. Setuju tidak guys?
3: Setuju sekali.
2: Ya, jadi dengan cara itu kalian bisa lebih memperdalam materi pemahaman kalian ya tentang 4 pilar, tentang kebangsaan. Belajar juga nih dari Kak Cindy dan Kak Joy. Mungkin untuk adik-adik yang baru mendengar bisa langsung memilih Surya nih supaya menjadi tambatan hati selanjutnya setelah SMP. Mungkin langsung lanjut SMA di Surya karena mendengar perbincangan-perbincangan hangat kali ini. Setuju tidak guys?
3: Setuju.
2: Mau tidak nih adik-adik masuk dan join di 4 pilar? Kalau kalian sendiri gimana? Mungkin dari Joy dulu. Mau tidak adik-adik kayak join nih senang-senang di 4 pilar gitu, mungkin bersama Kak Joy, Kak Cindy belajar bersama gitu.
3: Ya, saya sangat senang sekali supaya bisa mengajak adik-adik untuk bisa memperdalam tentang dasar-dasar negara sehingga lebih meningkatkan cinta tanah air.
2: Kak Cindy juga setuju?
1: Setuju.
2: Setuju dong, apalagi Kak Cindy anak OSIS nih.
1: Ya.
2: Pasti sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk peserta didik baru. Nah, teman-teman, dari tadi kan kita sudah kupas banyak nih tentang perlombaan 4 pilar ya, mulai dari awal seleksi, kesibukannya kalian, bagaimana cara membagi waktu. Pasti sudah banyak motivasi yang teman-teman di rumah dapat dan saya rasa sudah cukup tuntas nih kupas kita kali ini karena sudah banyak materi ya yang ditanyakan, sudah banyak pertanyaan yang sudah dibungkus rapi, tapi kayaknya waktu kita sudah tidak cukup nih. Jadi mungkin yang terakhir nih, kira-kira pesan kalian untuk adik-adik SMP yang baru mau melangkah ke SMA tuh apa sih? Mungkin mau promosi-promosi sedikit nih.
3: Untuk saya pesan sendiri, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di SMA Kusurya supaya bisa mengikuti salah satu lomba yang paling bergengsi di Indonesia ini.
2: LCC 4 pilar ya Kak Joy. Yeah. Kalau Kak Cindy sendiri mungkin pesan-pesan untuk adik-adik di luar sana yang mau mendaftarkan diri di SMA tapi masih bingung nih mau SMA yang mana?
1: Kalau dari saya sendiri sih jangan ragu untuk mencoba ya, karena yang dikatakan oleh orang-orang itu belum tentu benar. Jadi pilihlah yang terbaik dari yang terbaik.
2: Wah, pilih yang terbaik dari yang terbaik. Apakah menurut Kak Cindy sudah Surya sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik bagi Kak Cindy?
1: Sudah.
2: Sudah ya. Berarti kalian keren-keren ya. Kira-kira yang paling buat tertekan di Surya apa sih? Tidak ada ya?
1: Tidak ada.
2: Semuanya enjoy ya di
3: sini. Semuanya enjoy sekali.
1: Enjoy.
2: Keren, keren, keren. Mungkin kita bisa satu kali logo semua yang Surya ya. Surya satu untuk Raya Integritas dan Amanah bisa?
1: Bisa.
3: Bisa.
2: Bisa. Kak Joy mungkin mau pimpin?
3: Bisa sekali.
2: Oke, boleh.
3: Surya
2: satu
3: untuk Raya Integritas dan Amanah.
2: Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu bincang-bincang sore kali ini bersama murid-murid hebat dan berprestasi dari SMA Surya. Ada Kak Joy dan Kak Cindy, terima kasih banyak karena sudah mau cerita-cerita kali ini di Lensa Jurnalis Pelajar. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan ya yang mau ditanyakan, tapi waktu dan kondisi tidak memungkinkan kita. Jadi kita akan bincang-bincang di next situation ya guys. Next time kita akan bincang-bincang dan bahas lebih banyak tentang 4 pilar dan SMA Surya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.

0: Pan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sembilan koma delapan Radio FM, teman terbaik kamu.

ಹೇಳ್ರಿ.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liuskona Esfil, selaku pencinta sepak bola di Raibiru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: keluarga, atau gua dan sekitarnya. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
1: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
0: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
1: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
0: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
1: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Dan menurut Konfederasi Sepak Bola Asia AFC resmi mengumumkan bahwa Indonesia bisa mempunyai wakil di kompetisi kasta kedua antar klub di Asia, ya, yakni Liga Champions Asia. Sebelumnya pada musim ini Indonesia hanya memiliki satu wakil di kompetisi ini, yakni Persib Bandung yang menjadi juara di Liga 1 Indonesia pada musim sebelumnya. Satu slot tampil di Asia juga dimiliki oleh runner-up Dewa United Banten FC yang bermain di kompetisi antar klub kasta ketiga FC Challenge League. Nah, di musim ini kedua klub ini akan melangkah ke babak selanjutnya, ya, dengan Persib, ya. Dan tentunya ini menjadi musim yang baik karena dua tiket bermain di Liga Champions Asia untuk Indonesia ini didapatkan secara otomatis atau langsung, ya, kepada sang juara Super League musim depan 2026-2027, sementara satu tiket lagi akan ditempuh melalui jalur playoff atau tidak langsung. Ya, keren, ya, kita bisa terus tampil di turnamen-turnamen Asia. Dan ini membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan. Dan yang pasti, incaran kita Piala Dunia dong, ya. Kalaupun tahun ini kita gagal, mungkin di 2030 bisa saja kita akan tampil di sana.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Fastipass. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

For Revenge teman berdua dengan Jakarta hari ini. Ada apa dengan Jakarta hari ini? Ya, kita tidak tahu ya, karena kita tidak hidup di Jakarta. Tapi saya tahu kalau hari ini di Atambua hujan dari sebelum saya bangun sampai ini lagi rintik-rintik manja ya teman berdua. Jadi stay safe buat kamu yang di jalan, apalagi malam-malam begini tuh biasanya kalau orang pakai lampu jauh maka sudah kita sudah lihat apa-apa di jalan dan licin lagi. Jadi terus jalannya tuh banyak berlubang kan. Jadi jangan terlalu ngebut kalau bawa motor karena kayak tiba-tiba rem gitu ban licin, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan toh. Jadi ya hati-hati aja di jalan malam ini. Dan tetap aja email temenin kamu teman berdua malam ini dari jam 7 sampai di jam 12 malam. Kita masuk di jaga malam jam 7 ini. Dan nanti jam 8 bakal ada music live chat. And jam 9 waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Waktunya kentongan.
3: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai, yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob, disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu, banjir genangan, terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku.
3: Itu buku yang terakhir saya baca ya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk saat ini, buku yang ke 4613 buku. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menandah yang penting-penting. Kita tidak bisa langsung ketemu langsung hajar gitu. Melihat dia mulai mengenal, lama-lama mulai harum buku itu meresap dalam neurobat kita.
2: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Hari ini kita mau membahas tentang sesuatu yang lumayan dekat dengan kehidupan kita, tetapi perlahan mulai ditinggalkan atau mungkin dilupakan. Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang.

0: banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku, merasa tuh kayak lelah sekali begitu. Karena kalau kita scroll media sosial tuh informasi kita dapat lebih gampang, lebih instan, cepat juga. Dan akibatnya kebiasaan membaca ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Tapi menariknya, justru di tengah anggapan bahwa minat baca masyarakat rendah, Provinsi Nusa Tenggara Timur justru resmi menjadi provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia tahun 2025 yang baru dirilis di tanggal 26 Februari kemarin. Nah, fakta ini justru memunculkan pertanyaan besar nih, sebenarnya budaya membaca itu hilang atau kita sedang berubah cara membacanya? Nah, hari ini sudah ada Kak Arli hadir bersama kita di sini untuk kita bahas lebih jauh nih. Halo.
1: Halo,
0: Kak.
1: Selamat pagi Kak Imel dan ya, para pendengar di mana saja. Baik-baik saja ya.
0: Baik. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depannya Kak Arli sudah berjejer beberapa buku. Mungkin sebelum kita mulai, kita mau korek satu-satu, kira-kira paling atas itu buku apa nih?
1: Ya, paling atas sebenarnya adalah buku Mekanika Kuantum yang dia yang ditulis oleh MFC Cia ya, seorang dosen di ITB ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu buku yang terakhir saya baca ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saat ini, buku yang ke 4613 buku. Dari buku yang paling pertama saya baca itu karyanya Siti Rahmawa Rauf. Itu buku terbitan tahun sekitar 1980-an ya, Balai Pustaka. Mungkin Kak Imel pernah baca ya buku tentang Ini Budi, Ini Bapak Budi.
0: Pernah dengar?
1: Kerbau Pak Madi ada 5 ekor. Di situ saya pertama kali membaca buku.
0: Oh.
1: Saat saya di elementary reading, elementary school di waktu SD ya, kelas 1 belajar membaca buku. Kebetulan ibu saya seorang guru.
0: Oke. Iya, iya.
1: Itu buku pertama dan buku terakhir yang saya baca. Mechanical Quantum.
0: Mechanical Quantum. Ya. Berarti karya masih ingat dong tentang apa saja nih buku ini nih?
1: Ya, jelasnya saya ingat semua ya, Mechanical Quantum. Ya itu sudah Kak Imel. Kalau kita tadi Kak Imel bertanya tentang buku, di sini macam-macam buku ya. Ada buku novel, pembangunan ekonomi Indonesia, ada Negeri di Ujung Tanduk, ada Path of Life. Berikutnya ada buku tentang Rudy.
0: Rudy
1: itu B.J. Habibie ya, penemu inovasi membuat pesawat. Sekarang terakhir buku filsafat juga gitu. Jadi kenapa saya ngambil beberapa perspektif buku ini yang menjadi kebiasaan saya ya? Kenapa saya ambil itu? Karena di basis paling dasar tipe membaca itu ada ada beberapa tipe ya. Salah satu tipe itu Kak Imel. Itu elementary reading, explanation reading, ada analysis reading, dan synopsis reading. Kenapa saya menjelaskan tadi buku pertama dengan buku terakhir tadi gitu, 4613 buku. Jadi setiap buku yang saya konsumsi saya hitung, entah buku tebal, tipis, saya baca saja gitu. Karena saya tahu waktu awal itu dipesan oleh orang tua sebagai guru ya, bahwa baca saja apa yang kau bisa baca. Dan ternyata kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang jadi everything setiap hari ya, yang saya bawa sebelum tidur atau setelah makan pagi, siang, malam, saya mengisi waktu dengan buku. Jadi di rumah saya coba menyimpan buku tuh di beberapa tempat, di kamar tidur, dekat meja makan, di ruang kerja, di mana-mana, sehingga saya lirik pertama ke buku gitu.
0: Selain jadi dari sana buku,
1: lihat ke buku. Jadi iya, bukannya Kak Imel, bukan orang lihat, oh gila mau buku saja membuang waktu, ternyata bukan. Justru mempunyai ekspektasi tersendiri bagi kita, banyak manfaat yang kita muncul dari membaca buku ya.
0: Betul. Tapi Kak Arli sendiri sadar mulai suka membaca itu memang sejak awal membaca buku atau lama-lama kayak menjadi suatu kebiasaan yang kalau tidak baca buku itu tidak bisa?
1: Ya itu saya bilang ya, dari pertama saya membaca Siti Rahmawati Rauf, buku itu tentang bagaimana saya pertama membaca, mendengarkan getaran bacaan itu dalam neuron saya, yang berikut saya terus memahami baca ini tuh, akhirnya saya tanpa sadar saya sudah lancar membaca. Yeah. Pasti dialami oleh email juga kan?
0: Benar-benar.
1: Tetapi kebetulan bapak saya juga seorang guru, bapak seorang dosen juga, dosen psikologis dan hukum. Dia memberikan temperamen selanjutnya kepada saya dengan memberikan buku-buku kepahlawanan supaya minat saya suka kepada nasionalisme. Oh, baca buku. Di situ ada gambar-gambar bagaimana perang di pertempuran di Surabaya. Saya mulai berminat ya di situ. Akhirnya mulai ketertarikan. Jadi apa yang dikatakan satu apa soal The Tiny Habits ya. Saya ingat itu buku setelah saya orang tua memberikan kesan, akhirnya saya pernah satu kali berjumpa buku The Tiny Habit yang ditulis oleh B.J. Fogg. Dia menulis tentang kebiasaan yang baik itu bukan seseorang yang bisa bertahan atau seseorang yang ambisius, tetapi bagaimana seseorang itu memulai. Biasanya memulai itu yang pertama tuh ya, untuk berat. Meminat baca tuh dari lingkungan.
0: Betul.
1: Kalau ada lingkungan yang memberi dukungan kita membaca, kita akan terbiasa gitu. Itu itu yang saya mau sharingkan ke apa ke email ya.
0: Nah, di lingkungan kita sekarang nih, mungkin Kak Arli melihat memang masih banyak orang yang sangat suka membaca atau hanya ada seperti kelompok-kelompok tertentu, misalnya sekarang kan sudah ada beberapa taman baca di Kabupaten Belu sendiri. Apakah hanya mereka taman baca ini yang kayak mengajak orang untuk mulai gemar membaca, atau memang Kak Arli sering menemukan di tempat-tempat random nih ada anak muda yang duduk baca buku begitu, atau tidak sama sekali?
1: Iya, kita mulai dari tadi ya, yang Kak Imel beritahu bahwa data-data nasional bahwa tentang kebiasaan atau preferensi atau rating kita membaca buku ya di NTT adalah daerah dengan potensi membaca yang tertinggi ya, 62,2% kalau nggak salah.
0: Betul.
1: Itu setelah itu orang dari Sumatera ya, dari Sumatera, NTB yang ketiga, bahkan DKI itu tidak masuk 10 besar itu bahkan, gitu. Nah, di situ kita lihat sebuah preferensi bahwa akhirnya muncul pertanyaan seperti Kak Imel, di mana sih kita bertemu orang membaca buku di komunitas-komunitas?
0: Saya pun sebenarnya kaget waktu di NTT menjadi provinsi dengan minat baca tertinggi nomor 1 di Indonesia.
1: Iya, selain di NTT sebagai prevalensi pembaca tertinggi, justru kita juga NTT ini menyumbang angka yang tertinggi bagi suatu kualitas dari yang diambil oleh Country Research of Book Habits yang mereka ngambil sampel 2024 bahwa Indonesia itu masuk kategori ke-31 ya dari orang yang mempunyai minat baca yang tertinggi, 5,9 buku per tahun ya, per orang ya. Artinya dengan angka satu prevalensi bahwa orang NTT yang tertinggi ya 62,2 berarti kebanyakan orang NTT yang menyumbang baca. Nah, saya sering menjumpai atau berkunjung ke perpustakaan daerah ya, khususnya perpustakaan daerah Kabupaten Belu ya. Di situ ada 11.000 pitch buku ya, yang dengan berbagai referensi mulai dari buku bacaan yang anak-anak, novel sampai dengan tingkat ilmu pengetahuan bermacam-macam ya perspektif di situ. Saya lihat di buku tamu setiap hari sekitar 7 orang lebih. Mungkin ada lebih yang tidak mencatat di buku tamu ya. Meminjam buku, mengembalikan dengan banyak-banyak pentingan di situ, menulis naskah ilmiah dan lain-lain, pergi ke perpustakaan. Di situ menunjukkan bahwa minat baca cukup besar. Itu baru di perpustakaan daerah. Nah, jadi kita pertanyaan, "Loh, kenapa ada perpustakaan tapi angkanya kecil?" Kita harus tahu bahwa di dunia ini Indonesia menempati urutan yang kedua dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Tempat-tempat perpustakaan. Kita bilang saja hari ini ya, di tiap sekolah ada perpustakaan.
0: Iya, betul.
1: Di sudut-sudut jalan, bahkan di kota besar ada pojok-pojok baca. Bahkan ada di pasar, di bandara ada pojok baca. Di bandara El Tari Kupang bahkan ada pojok baca. Ada ruang-ruang tersendiri gitu. Meskipun dalam hal ini mungkin perbandingan 1.000 orang ada 1 orang yang membaca, tetapi kalau kita mau lihat di sekolah-sekolah ada pelajaran literasi, numerasi, tapi anak-anak sekolah, contoh salah satu sekolah di sini yang saya tahu, saya sering kunjungi perpustakaannya di SMP Santa Angela, Kak Imel, itu buku-bukunya lengkap, bagus buku-bukunya. Dan saya lihat anak-anak banyak yang suka membaca buku di situ. Nah, di situ kan tidak bisa dideteksi oleh angka-angka gitu.
0: Betul,
1: gitu. Nah, biasanya deteksi angka-angka itu berdasarkan probabilitas perpustakaan umum dan berikut komunitas-komunitas baca yang ada berkembang ada berapa. Berapa jumlah perpustakaan yang ada di daerah tertentu. Berapa komunitas minat baca yang seperti Kak Emil bilang. Yeah. Itu menjadi preferensi untuk jadi angka menunjukkan bahwa berapa banyak orang minat baca gitu yang ada di Indonesia, NTT, bahkan di Kabupaten Belu, Melaka, dan TTU. Yeah. Atau Alor lah,
0: betul, kita katakan.
1: Gitu.
0: Berarti ya tidak harus selalu kita lihat di setiap pojok itu. Oh, ada orang membaca, berarti Atambua termasuk salah satu daerah yang gemar membaca buku nih. Jadi tidak seperti itu ya, Kak ya.
1: Ya, Kak Emil, ada satu cerita yang menarik ya. Waktu saya ke ke Flores ya, ke Ende. Ada ini satu pengalaman ya. Saya ke, di atas pesawat dalam perjalanan ke Kupang sampai di pesawat mau ke Ende ya. Kurang lebih 40-an menit ya kami terbang. Saya membaca satu buku ya, novel. Judul buku itu novel itu Pergi.
0: Pergi, oke. Okay.
1: Pergi. Saat membaca begitu sebegitu menariknya novel itu, saya tidak merasakan turbulensi di atas pesawat. Akhirnya saya disadarkan waktu pesawat itu sudah landing ya, dari take off sampai landing, disadarkan oleh pramugari bilang sudah sampai.
0: Iya.
1: Saya terkejut. Ternyata turbulensi dari bacaan yang saya baca itu lebih kuat daripada turbulensi pesawat. Nah, saya coba memindahkan batasan. Biasanya Kak Emil juga baca buku kan, novel. Ada batasan-batasan itu di mana kita baca sampai. Saya ketika saya selesai membaca itu, ada satu batasan paling belakang Kak Emil. Kayak contoh ini ya, buku gini. Paling belakang Kak Emil. Saya mau coba mau memindahkan ke depan. Tetapi saya tidak mampu untuk memindahkannya. Kenapa Kak Emil?
0: Kenapa tuh?
1: Ternyata yang memiliki buku ini adalah orang yang sudah menyelesaikan bacaannya. Jadi saya sendiri tidak pantas untuk memindahkannya gitu. Dan maaf, saya mau katakan itu. Orang itu mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri.
0: Betul.
1: Itu nama anak itu Cindy. Cindy Day. Dia sangat menyukai buku. Jadi dia mencintai buku dalam tulisan terakhirnya, mencintai buku seperti mencintai dirinya sendiri. Maaf, sekarang dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal orangnya. Makanya saya tidak pantas untuk memindahkan bacaan, memindahkan batas buku yang dia sudah selesai baca. Buku novelnya judulnya tentang Pergi. Sangat mendalam, saya sangat mengena bacaan itu. Nah, saya sampai ke Ende, selesai saya mengkonsumsi itu, jelas saya haus. Saya satu hari, seminggu saya usahakan membaca 3 buku. Kami sering, kalau gerombolan saya dengan beberapa anak-anak ya, kami bertengkar kadang-kadang kalau tidak membaca buku. Akhirnya kami mencari waktu bulan kemarin ya, waktu libur Lebaran, kan perpustakaan tutup di Ende. Kami mencari. Ada satu daerah namanya Dimbomba, Ende, di pinggiran pantai ya. Mungkin di TikTok lihat, ada di Ende itu ada jalan tempat yang pantai ya. Nah, saya pergi ke situ, dapat di satu desa yang jauh dari kota, ada anak-anak yang suka membaca buku. Jadi mereka mau meminjamkan kami buku. Saya terkejut banyak buku. Nah, ada anak itu namanya Efren Dato. Anak NTT ya, saya cerita bukan hanya di Belu. Saya ketika saya meminjam bukunya dia, di situ kumpulan tulisan-tulisan anak-anak Indonesia yang terbaik. Nah, ternyata Efren Dato adalah salah satu penulis di cerpen di situ di dalam. Saya terkejut bahwa anak NTT juga dia bisa menulis. Akhirnya ketika saya membaca bukunya dia, lo saya lihat, ah ini anak, namanya orang ini, penulis bukunya ini. Wih, hebat orang ini. Ternyata anak NTT juga bisa menulis. Itu kelebihannya dia. Bahwa kalau mau dikatakan bahwa kenapa angkanya besar, bahwa sampai di daerah-daerah yang terpelosok kita melihat bahwa anak NTT selain membaca, mereka bisa menghasilkan tulisan.
0: Betul.
1: Itu kelebihan yang kita harus banggakan dari NTT. Saya sudah observasi bahwa kualitas kita membaca kita ini bukan sedang mengalami gagal ya, kegagalan dalam sistemik, tetapi ada ruang-ruang tersendiri, privilege yang bergeser dari yang hal yang kelihatan ke ruang-ruang pojok-pojok yang kita sendiri tidak lihat gitu.
0: Iya, betul, gitu. Betul. Tapi iya, sering saya temui kalau orang yang gemar membaca, suka membaca, akhirnya bisa menulis juga nih. Menurut Kak sendiri gimana sih keterkaitan antara menulis dan membaca itu sendiri?
1: Nah, biasanya saya juga sedang menulis buku juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Menulis buku banyak perspektif ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dulu waktu saya kuliah ya pernah menjuarai kompetisi menulis cerpen ya. Tingkat nasional tentunya. Cerpen judul saya itu Matahari yang Sama. Judul cerpen itu saya waktu itu semester 1, jadi enggak bisa lawan sama semester, dan saya bukan basicnya sastra sebenarnya.
0: Okay.
1: Saya orang basicnya studi filsafat ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi orang sastra dan dia tingkat sudah atas ya. Jelas dia menjuarai. Dia di kalau enggak salah orang Sumatera ya, juara 1 saya semester 1 baru 6 bulan menempuh pendidikan itu. Saya menulis. Bisa menulis. Nah, selain kita membaca yang banyak, muncul perspektif, muncul keinginan, kita bisa untuk menuangkan, menulis. Kalau seorang pembaca sangat mudah untuk menulis. Seorang pembaca yang baik ya, bukan berapa banyak dia membaca, tapi bagaimana dia memahami bacaan. Ketika dia memahami bacaan, biasanya ada tipe-tipe orang dalam membaca ya. Contoh, tipe pertama tuh elementary reading, tipe kedua expectation reading, tipe ketiga analysis reading, tipe keempat synopsis reading. Tipe pertama elementary itu anak-anak yang SD elementary ya, elementary school, atau orang-orang baru pertama kali memulai membaca. Tipe kedua analysis reading. Tipe kedua expectation reading. Expectation reading itu orang yang membaca lihat-lihat aja gitu, langgar-langgar expectation.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Kadang-kadang nggak suka lihat-lihat, pilih-pilih begitu. Kalau analysis reading dia membaca setiap buku halaman demi halaman. Itu orang levelnya udah tinggi ya.
0: Yeah.
1: Kalau synopsis reading orang-orang yang punya kemampuan ilmiah. Mungkin Kak Emil tahu dulu waktu kuliah atau waktu sekolah kan gitu kan. Untuk mencari karya ilmiah ya kita menggunakan tipe orang membaca synopsis reading ya, analisis dan synopsis reading. Karena tipe elementary kan tipe orang baru belajar membaca dan
0: betul.
1: Gitu. Di situ kita mencari contoh buku-buku ilmiah, filsafat, atau buku-buku tadi yang saya bilang mekanika kuantum. Banyak buku-buku yang kita baca. Nah, kalau tipe bisa juga analisis reading atau expectation tuh novel-novel ya gitu, anak-anak SMA gitu, tergantung kesukaannya dia. Jadi ketika dia semakin banyak membaca dan mulai memahami, sangat mudah dia menulis, karena membaca adalah bagian terpenting dari menulis gitu.
0: Okay.
1: Kalau dia tidak bisa membaca dengan baik, dia tidak akan bisa menulis baik dengan dan benar.
0: Okay.
1: Gitu Kak Mel.
0: Iya, tapi kalau kita ngomongin soal membaca buku nih Kak, sebenarnya banyak orang yang tertarik membaca buku, tapi mungkin terlalu apa ya, mungkin kesibukan rutinitas yang terlalu padat begitu.
1: Yeah.
0: Akhirnya kayak, oh ya sudah nanti saja baca bukunya. Tapi mereka punya keinginan untuk mau mulai membaca buku. Kira-kira menurut Kak Arli sendiri nih, bagaimana sih cara biar kita itu bisa mulai membaca buku, bisa mengambil satu langkah lebih maju untuk mulai membuka buku itu sendiri
1: ya.
0: Kak.
1: Ya Kak Emil, menarik. Sebenarnya memulai membaca buku itu sebenarnya kita berhadapan dengan tantangan membaca buku.
0: Mm-mm.
1: Tantangan sekarang kan Kak Emil tahu kan,
0: gadget
1: di era digital ini kan gadget. Scroll, kita kan lebih senang membaca buku dengan durasi yang pendek. Setelah itu algoritma kita tersistematis oleh komputerisasi, contoh EA, contoh apa iklan-iklan, contoh ada lagu-lagu yang ada di YouTube ya, yang apa atau bunyi-bunyi atau fragmen-fragmen film itu yang bisa mendistraksi kita.
0: Mm-mm.
1: Jadi akhirnya orang melihat buku itu menjadi suatu gitu. Nah kita ambil contoh ya, Kak Emil. Kita mau mulai membaca buku. Saya sudah bilang tadi kalau kita mau membaca buku, kita harus mulai dengan minat kita. Misalnya contoh di anak-anak di tipe expectation reading, mereka membaca novel. Cari novel yang saya minat. Contoh, Kak Emil sedang enggak suka sama contoh buku Dylan ya tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, Kak Emil Dylan, kita tahu si Dylan anaknya geng-geng ya. Satu ada Milia ya.
0: Coba? Iya,
1: Milia.
0: Milia.
1: Toko yang artinya antagonisnya ada gitu, tetapi yang Milia itu tipe yang terlalu melankolis ya, dia menunggu atau itu akhirnya bikin Kak Emil penasaran gitu. ini gimana? Sebenarnya itu menjadi rasa penasaran kita. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menandah yang penting-penting. Kita mengambil kita, akhirnya berikutnya kita melihat dulu apa kerangka acuan keseluruhan buku. Apa? Buku ini begini, ditulis oleh siapa gini. Bolak-balik buku aja. Supaya kita mulai mencintai. Kayak ke email ya, maaf. Kita kalau mau bertemu seseorang, cara menyukai seseorang kan kita pandangan pertama kan gitu. Setelah itu mulai cari tahu nomor handphonenya dia gitu. Setelah itu mulai cacat, apa kabar gitu. Baik kan gini. Ha, seperti buku juga. Kita mulai pertama, kita tidak bisa langsung ketemu, langsung hajar gitu. Melihat dia, mulai mengenal. Lama-lama mulai harum buku itu meresapi dalam neurobat kita. Artinya ketagihan gitu. Seperti ada hormon dopamin mengantar kita untuk itu.
0: Okay.
1: Nah setelah itu kebiasaan kita harus mulai mengatur jadwal. Misalnya gini, oh pagi saya rencana setelah makan pagi sebelum berangkat kerja saya 2 halaman atau 5 halaman gitu. Sore hari 5 halaman, malam hari lebih banyak gitu 20 halaman. Nah, ketika kita sudah mulai memberi jadwal gitu, buku yang sesuai minat kita. Nah, kita coba mencari-cari orang-orang di sekitar kita, siapa yang kita ajak untuk bisa mulai membaca buku bersama kita. Pasti ada, gitu. Hanya kan ketika kita tidak bertemu, kita tidak akan bisa memulai gitu. Kita bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi lah, istilah anak-anak sekarang ya. Atau kita pergi nongkrong di kafe, di mana, di tempat yang santai, di alun-alun kota gitu. Kan vibesnya dapat kan kita gitu. Oh, pegang buku. Intelektual banget gitu kita membaca buku.
0: Asik.
1: Karena menurut penelitian, buku tuh mengurangi sekitar 65% saat kita depresi ya. Misalnya hari ini saya diputusin nomor seseorang diblokir ya. Daripada saya pelarian kemana-mana gitu ke narkoba atau anak-anak muda maaf minum alkohol atau mereka ke rokok, membaca buku sebenarnya satu pelarian juga karena mempunyai nilai tambah positif begitu.
0: Betul.
1: Nah kalau kita ada 6 tahapan tadi yang saya bilang, mulai pertama kita coba-coba meminjam buku, kita mempelajari buku, setelah itu kita membuka halaman demi halaman, jangan dulu membaca, setelah itu kita mulai lihat siapa penulisnya, menandah buku-buku itu, memberikan waktu setiap hari 5-10 menit, bahkan 20 menit, akhirnya setiap hari sudah mulai ketagihan. Ketagihan dan kita menjadi kebiasaan, habit ya, untuk kita membaca. Nah, tantangan yang terberat tuh kadang-kadang orang menggunakan handphone. Sadar tidak sadar bahwa 4,5 jam setiap hari ya kita tuh, 1,5 sampai 4,5 jam kita menggunakan handphone. Sadar enggak ke email? Gitu.
0: Sangat
1: ya.
0: Saya sadar tapi tetap.
1: Nah, ya, kalau seandainya kita ngambil satu sampel yang paling miris ya, sehari kita paling minim ya 4 jam. Nah, kalau 4 jam itu dikali dengan 365 hari berarti dapat 1642 kalau enggak salah ya. Itu jam. Nah, kalau dibagi dengan 24 jam per hari itu kita mendapat 60,88 sekian. Nah, 60 hari begitu kalau dibagi dalam bulan, hari dalam bulan bersilian dari waktu ya, itu kita dapat 2 bulan. Nah, dalam setahun ada 2 bulan yang kita bermain handphone tanpa berhenti. Kalau kita analogikan dalam permainan handphone, itu 4 jam. Kalau 8 jam, berarti dalam setahun kita hanya 8 bulan kita sebagai manusia yang normal. 4 jamnya itu kita bermain handphone. Begitu banyak waktu yang kita buang.
0: Iya. Padahal seharusnya waktu-waktu itu bisa kita sedekahkan untuk membaca buku. Setidaknya mungkin kayak tadi Kak Arli bilang 2 lembar lah buat awal-awal pengenalan gitu ya, Kak ya. Dan untuk pesan mungkin buat anak-anak muda yang masih sulit nih untuk punya kegemaran untuk membaca, meskipun novel-novel yang ringan sekalipun, apa nih yang mau Kak Arli sampaikan kira-kira?
1: Ya, yang saya mau sampaikan gini, soal anak-anak ya, saya bukan berarti saya yang berdiri di sini dulu hebat berbicara atau hebat dalam membaca buku ya, bukan. Tetapi ini soal kebiasaan untuk memulai, gitu. Anda harus tahu, anak-anak harus tahu ya, di saat pendidikan, teman-teman sekalian ya, harus tahu di saat pendidikan, di saat waktu belajar sekarang, membaca itu adalah investasi jangka panjang yang terpenting.
0: Betul.
1: Gitu. Ketika EA sudah mengkooptasi dengan kemudahan, dia tidak bisa menjawab tantangan ke depan. IA itu memudahkan kita mendapat informasi, memberikan hipotesis, kesimpulan, tetapi tidak mewakili kesimpulan aritmatik, kesimpulan dari logika, perasaan manusia. Dia masih belum bisa menggantikan. Dia justru akan mengkooptasi adik-adik atau merampas adik-adik punya pemikiran kreatif dan kritis. Jadi ketika adik-adik menggunakan IA, ketika adik-adik terbiasa menggunakan itu, dan ketika tidak menggunakan IA, adik-adik bingung mau bicara apa, mau mengerjakan apa. Karena IA itu hanya sebagai fasilitator, fasilitas. Tetapi fasilitator itu sebenarnya diri sendiri gitu. Mulailah membaca perlahan-lahan, meminjam, mengajak teman meminjam buku yang sederhana ya, seperti Kak Emil bilang, novel-novel kecil, atau anak-anak yang suka futsal, pinjam buku tentang bola kaki, tentang Messi kah, riwayat hidup Messi kah, Neymar kah, Ronaldo kah, tentang bagaimana pertandingan, mulai dari buku-buku itu. Anak-anak hobi berternak, pinjam buku tentang memelihara ayam, punya hobi tentang fisika, pinjam buku-buku tentang itu ya. Banyak sebenarnya yang anak-anak bisa temukan. Biasakan untuk pergi ke perpustakaan, entah baca, tidak baca, mulai mengunjungi, karena itu tempat, gudang ilmu pengetahuan. Siapa yang tidak membaca, dia akan ketinggalan, dia akan tidak bisa menghadapi tantangan zaman ke depan. Karena membaca itu fungsi dan nilai ilmu pengetahuan yang ada di setiap anak-anak, di setiap adik-adik. Saya yang bisa duduk di sini dulu, memegang kertas aja gini, hampir ketakutan tersobek. Tetapi saya mulai belajar membaca, mengisi ilmu pengetahuan, mengisi kepala saya, sehingga kepala saya itu mengatur napas dan psikologi saya, sehingga saya berdiri di depan orang, saya tidak pernah takut untuk membahas atau membedah sesuatu hal. Ketika kita berbicara, kita kelihatan intelektual karena kita tahu banyak informasi. Dan untuk anak-anak NTT, anak-anak NTT itu terlahir dengan matahari kena duluan ya, orang-orang timur ya. Itu biasanya ketika matahari kena duluan, berarti informasi tentang pengetahuan kita bertemu duluan gitu. Jadi kita jangan apa, kita jangan apa skeptis atau jangan rendah hati bahwa oh teman-teman di Jawa udah duluan ya. Tapi memang dari probabilitas angka membaca, kita ada dalam prevalensi yang tertinggi. Jadi adik-adik biasakan pergi ke perpustakaan. Jika ada ibu guru yang ajak adik-adik untuk numerasi, bicara tentang literasi, ayo pergi bergabung di komunitas-komunitas baca yang ada di sekitar kita, atau ngajak orang tua untuk menjelaskan tentang buku. Biasakan orang tua untuk menghadiahkan atau mengajak orang tua untuk menghadiahkan setiap ulang tahun itu buku novel. Bukanlah handphone yang baru dan segala macam ya. Buku novel itu investasi jangka panjang.
0: Karena melalui buku, meskipun kita cuma di atom buah, tapi kita bisa mengetahui hal-hal luas. Karena konon katanya buku adalah jendela dunia.
1: Iya, setuju sepakat Kak Emil ya.
0: Oke, terima kasih Kak Arli sudah mau hadir bersama kita di Stereotype Podcast hari ini, dan sudah membuka wawasan kita ya, lumayan luas sekali hari ini yang kita dapat. Harus pergi ke perpustakaan meskipun tidak baca buku tadi Kak Arli bilang, tapi lihat-lihat saja, nanti lama-lama juga tergoda. Ini tentang apa nih bukunya? Nanti kan sudah mulai pengen-pengen buka dua halaman, tiba-tiba ketagihan terus. Terima kasih sekali lagi Kak Arli dan teman-teman, kita ketemu lagi di Stereotype Podcast berikutnya. Bye. Kita mau bahas soal membaca buku. Apalagi di era serba cepat seperti sekarang, banyak orang yang lebih nyaman scroll media sosial dibandingkan untuk membaca buku.
1: Itu buku yang terakhir saya baca ya. Untuk saat ini buku yang ke 4613 buku. Nah, untuk menumbuhkan minat tuh kita mulai dengan membaca 10 halaman gitu. Meminjam buku, kita membaca 10 halaman. Tapi kalau berat, mulai dengan 2 halaman. Itu. Kita niatkan 2 halaman, setelah itu kita mengambil pensil, kita menandah yang penting-penting. Kita tidak bisa langsung ketemu langsung hajar gitu. Melihat dia mulai mengenal, lama-lama mulai harum buku itu meresap dalam neurobatik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

saya Dion Dewi Putra, pemimpin redaksi harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen, teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya, teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahendo, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahendo. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal,
0: mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial media.
0: Masih
1: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu, soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Maksudnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu ya. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa Mas. Lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: ya. Sedihnya gerak lah
1: olahraga
0: ya.
1: Olahraga sih. Olahraga.
0: Kena
1: matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya ini terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang di ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan?
1: Bulan ini.
0: Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu, kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu. Kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka gak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya.
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya,
1: udah. Kayaknya gue SMA, SoundCloud tuh. Lu kayak

0: Jadi di
1: kenapa gitu?
2: Jadi ya udah dia aja, okay. dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu. Okay. Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud, jadi kayak ayo dong gue request lagu ini gitu-gitu.
1: Ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya. Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
2: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
1: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
2: Ini ceritanya tentang butterfly era.
1: Wow,
2: ngerasa, oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
2: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
2: Beda
1: ya?
2: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lo akhirnya ngambil POV ini nih?
2: Sebelumnya mau nyampein dulu ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
2: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih. Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh. Gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: tapi lu awalnya dikasih demo berarti kan.
2: Yep.
1: Ini udah tertarik banget tapi lu ketika nyanyiin, ketika bawain ini lu ada ngerasa kesulitan enggak sih?
2: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1 jam setengah.
1: Wow.
2: Cepat banget. Gue juga kayak itu cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga gak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1,5 jam
2: mudah.
1: Ya gitu. So easy banget nih kayaknya deh ya. Bener-bener. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu. Ini kan butterfly era. Ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
2: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Bener.
2: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
2: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayak gue belum siap. Enggak, tapi kayak. Yakin nih gitu yang kayak
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, yeah, okay, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Kayak, gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ngambil dari kutipan orang, gue pernah lihat di TikTok lah. Mm-hmm. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gue udah pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah, yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cok, benar, banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Yeah. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, iya. Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya yaudah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 nih mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Gak, okay, tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang dikang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa okay dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh ya, yeah, really? Itu first thing first.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngubulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar.
1: Menyebalkan soalnya jujur. Tapi kalau gua inget untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak okay.
1: Ya udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, "Wah, lu star syndrome gua sih."
0: Iya, benar.
1: Kayaknya itu gue enggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Oh, iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus sorry. Jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke,
1: okay. Lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Gitu. Bener.
1: Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue nggak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya, ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalur dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja. Ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar. Ini kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Gue nyanyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Dia tahu gue enggak apaan lirik, yes. dia beginin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Segini. Soalnya gue gini nanya. Apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simpel banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes, itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih.
0: Ayo, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue gak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa gak bisa bayangin ya. Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih, sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke, okay.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil apal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger main banget kok, suaranya masih main gitu kan. Segalanya musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin Mbak Ilu udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana
1: next-nya? Terpuruk terpenjara dalam
0: gue. Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh bener. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan dan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya galak. Jangan sama Toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Oh iya, gitu. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi Hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah naik ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya. Lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas,
1: masih,
0: gitu ya kan.
1: Gas
0: jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja, gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua. Gue yeah. Jujur aja lah. Gue usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan kayaknya kita album memangnya tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih. Berarti kalau 8 tahun dong lagu. Kita tahun ini bisa yuk, ya. Berangkat yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh karena Sabang kan tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih, jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke
0: emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang kapan ke ini kapan kesini nih, saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro pun lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Okay. Gak usah Menyala gak apa-apa.
0: Bener,
1: masih jadinya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen
1: lucup gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyalanya
1: tuh gimana. di Pedro's Mind Raw official.
0: Ah itu dia. Makanya bisa dicek aja.
1: Tapi ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kalian lagi kangen liburan ya.
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Prodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak, Kak Mala.
2: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
2: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
2: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
2: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
2: Kia,

0: ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar ndak takut.
0: Bapak apa ndak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Ndak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya, Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Enggak, Pak. Cuman mie goreng.
1: Enggak apa-apa. Buatanmu pasti enak. Malah.
0: Iya, Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah, Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
1: Kadang bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, bapak itu bapak terbaik. Oh iya, Pak. Malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa, Nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus, Kak Mala. Nggak sehat, Batu.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
2: Asyik.
0: Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

Oke, teman produk, kita balik lagi di Jaga Malam. Tadi kamu barusan dengerin mini drama ya teman berdua dengan judul Rumah Tanpa Ibu. Memang kalau apa ya, rumah kita kayak setelah ibu pergi tuh jadi beda banget pasti tentunya ya teman berdua. Jadi selagi ibu kamu masih ada, selagi masih punya, kita hargain, kita perlakukan dengan baik lah begitu. Dan jam 9 teman berdua, seperti yang email tadi, email buka sesi requestan malam ini di jam 9 sampai jam 11 malam teman berdua, kamu bisa request lagu kesukaan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Udah ada requestan dari Bonita dari Jakarta yang katanya mau request lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Okay, Bonita, abis ini bakal email puterin lagunya Liodra. Itu lagu menurut saya juga seperti biasa nyakitinnya, nyakitin banget. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, masih boleh banget teman berdua, email tunggu requestan kamu sampai di jam 11 nanti. Okay?

aku tak percaya saat membaca isimu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Coki, kamu sudah dengar tentang kampanye cinta produk dalam negeri belum? Iya, kita harus lebih mencintai produk lokal loh, karena ada banyak alasannya. Pertama, dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa mendukung ekonomi lokal dan membantu menciptakan lapangan kerja, Coki. Tuh, tahu. Betul sekali. Kita juga melestarikan tradisi dan kerajinan tangan yang ada di daerah kita dengan mencintai produk lokal. Dan satu kebanggaan lagi, Coki. Banyak produsen lokal yang sudah meningkatkan kualitas produk lokal. Jadi kita harus lebih bijak memilih dan mendukung yang berkualitas ya. Oke deh, Coki. Cintai produk dalam negeri dan mari saling mendukung untuk memilih produk lokal.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Dari Jalan Eltaria Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Jam Lagoon non-stop, just music.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuai, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai keberhasilan pembebasan warga negara Indonesia WNI yang sempat ditahan otoritas Israel merupakan bukti nyata negara hadir melindungi rakyatnya dimanapun berada. Karena itu ia memberikan apresiasi juga penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait yang bergerak cepat melakukan langkah diplomasi. Edi juga menyampaikan rasa syukur atas terbebasnya WNI tersebut yang kini tengah dalam persiapan untuk kembali ke tanah air. Empat jurnalis Indonesia dilaporkan telah diculik dan ditahan pihak militer Israel pada Senin 18 Mei. Keempat jurnalis itu adalah Taudi Badai dan Bambang Nuroyono dari Republika, Rahendro Herubowo dari iNews, juga Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo. Mereka sedang melakukan peliputan misi kemanusiaan bersama Armada Global Sumut Flotilla yang sedang berlayar menuju Gaza. Peristiwa yang menimpa keempat jurnalis tanah air itu memperlihatkan bahwa jurnalisme internasional agaknya tidak lagi bisa dipahami hanya sebagai aktivitas peliputan. Ia telah pula menjadi bagian dari ekosistem politik global yang rawan gesekan. Komisi Yudisial RI memantau perilaku hakim dalam perkara dugaan gratifikasi 3 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Kalau ada dugaan pelanggaran kode etik hakim, tentu pihaknya akan tindak lanjuti dengan pendalaman hasil pemantauan. Disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI, Aban, saat ditemui di Pengadilan Negeri Mataram. Terkait dua surat penetapan dari Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang ditandatangani PLH Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Gede Aryawan, dengan narasi berbeda, namun dalam nomor surat dan terbit pada hari yang sama. Sekian info Pro 2.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Oke, selamat pagi teman Pro 2 kembali di Spada. Selamat pagi dan semangat pagi semua milenial Pro 2 dimanapun berada. Kita jumpa lagi hari ini ya, untuk kamu yang masih tetap stay tune dan tetap menikmati udara pagi yang segar di akhir pekan. Nah, senang sekali ya rasanya saya juga bisa kembali lagi menyapa kamu di pagi yang baru ini. Ya, hari yang cerah. Jadi, coba deh ambil waktu sebentar, tarik napas dalam-dalam pagi ini, rasakan aroma tanah basah sisa semalam yang diguyur hujan ya. Hangatnya sinar matahari pagi ini perlahan mulai masuk melewati celah jendela nih. Terasa magic banget, segar dan menenangkan sekali. Jadi kita harus jujur ya, beberapa hari kemarin memang rasanya energi kita agak sedikit terkuras oleh hujan yang turun berkepanjangan, jemuran yang tidak kunjung kering. Kita harus harus melewati air tergenang di jalanan, ya kan? Dan ini sangat menguji kesabaran banget. Kalau rencana-rencana luar ruangan yang terpaksa tertunda, mungkin di antara kita ada yang sempat menghela napas berat dan berbisik dalam hati, aduh, kapan ya mendung hujannya berhenti. Oke, jadi gitulah. Tapi hari ini kamu harus bersyukur, kamu bisa lihat keluar jendela kamu sekarang. Jangan cuma baring-baring aja karena libur, tapi coba rasakan bagaimana hangatnya matahari pagi, ya kan? Udah langitnya biru, membentang luas lagi. Dan ini memperlihatkan sinar matahari yang begitu cerah, bersih, hangat lagi. Nah, ini pengingat visual yang indah ya dari Tuhan buat kita semua. Kalau tidak ada badai yang abadi dan mendung pekat pasti akan selalu berganti dengan terang. Asik. Oke. Jadi buat kamu semuanya, selamat menikmati suasana pagi dan kita bakal temani dengan sajian lagu-lagu yang lebih bersemangat lagi. Ini dia. Teka-teki dari Raisa.

waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Kenapa pendidikan tanggap bencana perlu dimulai dari bangku sekolah, bukan menunggu dewasa? Saya pikir karena anak-anak lebih cepat menyerap kebiasaan dan pola pikir. Kalau diajarkan sejak kecil, sikap siaga, tenang, dan tahu jalur evakuasi jadi refleks saat bencana yang terjadi. Menunggu dewasa, sering terlambat, Kak. Karena kepanikan saat kejadian nyata bikin orang lupa teori. Ya.
1: Betul.
0: Sekolah juga tempat kumpul banyak anak, jadi efeknya bisa menyebar ke keluarga dan lingkungan. Ya, istilahnya kecil menanam, besar menuai. Jadi sedini mungkin mereka perlu diajarkan supaya menjadi satu kebiasaan baik. Kenapa pendidikan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Spada, masih dengan semangat yang sama pagi ini. Buat yang udah bangun tidur, yang belum bangun juga segera bangun dong ya. Jangan biarkan matahari pagi ini menghilang lagi sebelum kamu melihatnya. Oke, jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan nih pagi ini biar kehadiran matahari ini tidak sia-sia, tidak berlalu sia-sia begitu saja tanpa keluhan. Mari kita menjemur hati kita. Kok hatinya dijemur ya? Iya, kita harus lepas semua kejengkelan, kemarahan kita atau rasa mager karena hujan kemarin yang terlalu banyak, terlalu berkepanjangan. Biarkan pikiran kita ikut segar kembali gitu. Terus buka semua tirai jendela rumah kamu, biarkan terang benderang masuk ke dalam ruangan kamu. Biarkan sirkulasi udara baru masuk mengusir sisa-sisa kelembapan semalam, mungkin kamu pas lagi bobok. Gitu. Dan saat kalau mataharinya bisa terik kembali hari ini, kita harus benar-benar alihkan kata, aduh panas banget nih ya. Kita harus bilang, aduh syukur ya, bersyukur ya kepada Tuhan gitu. Cerah banget hari ini, bisa kerja lagi, bisa liburan, bisa bebas, bisa enjoy. Kalau libur ya, bisa pakai buat apa kek gitu. Ingat, pikiran kita adalah kemudi dari hati kita. Pikiran kita adalah kemudi dari hati kita. Wah, ini kata bagus nih ya. Tadi gimana ya sampai bisa terpikir begitu. Tapi memang begitu kok. Jadi mari kita awali pagi yang indah ini dengan senyuman, seolah senyuman, senyum terbaik, segelas rasa syukur dengan teh kopi boleh ya, menemani langkah kamu, menemani duduk berdiri kamu hari ini. Kamu harus melangkah keluar rumah dengan percaya diri. Mari kita dengarkan lagi lagu-lagu yang membuat kepercayaan diri benar-benar terasa, dan ya langkah kamu jadi lebih ringan ya. Selamat beraktivitas dan stay positif selalu.

0: Permisi. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan, Pak. Mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya, boleh. Jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, apa boleh saya ngutang lagi, Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya, boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore, Pak.
1: Hah? Selamat malam, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak.
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tomam Pro 2 pagi ini kita bakal bagi-bagi info ya. Nah, kita akan update informasi terbaru dan terviral pagi ini. Jadi buat kamu yang pengin tahu ada info apa aja, setiap pagi pasti ada aja ya kabar-kabar unik. Dan salah satu yang paling unik adalah ada perubahan waktu tiba-tiba nih. Kok bisa? Emang waktu bisa berubah otomatis bersamaan gitu. Nah, ini fenomena HP warga Ternate yang mendadak lompat zona waktu ke WITA, waktu Indonesia Tengah ya. Ini memang sempat memicu kehebohan sekaligus gelak tawa di media sosial. Jadi sebagai wilayah yang secara geografis ada di Maluku Utara, ternyata seharusnya mutlak menggunakan waktu Indonesia Timur. Kejadian otomatisasi jam yang mundur 1 jam lebih lambat ini sukses bikin ritme pagi warga berantakan gitu loh. Nah, teman Pro 2, kalau kamu berniat misalkan pagi ini pengin tahu banyak informasi pagi, jadi dampak dari time travel yang bikin panik akibat gadget yang mendadak mengganti zona waktu secara otomatis, banyak warga yang menjadi korban atau prank teknologi ini. Mulai dari anak sekolah yang santai karena mengira masih jam 6 pagi padahal sudah jam 7. Pegawai kantoran yang telat absen sampai para ibu yang bingung kenapa sih suasana di luar kok udah terang benderang tapi jam di HP masih menunjukkan waktu subuh. Nah, ini nih. Jadi secara teknis lompatan zona waktu pada ponsel pintar biasanya terjadi karena fitur set time automatically atau automatic time zone yang memanfaatkan data dari BTS, base transceiver station, operator seluler atau jaringan GPS. Kalau kamu ada gangguan sistem pada server operator di wilayah ini atau ada pengujian jaringan yang salah mengarahkan koordinat ke zona waktu tetangga atau WITA tadi, maka seluruh HP yang mengaktifkan fitur otomatis akan langsung menyesuaikan diri dengan informasi salah tersebut. Waduh, bahaya ya. Jadi kamu harus langsung balikkan kembali ke jam yang sebenarnya sebelum seluruh hari kamu berantakan karena salah jam. Jadi buat kamu warga di Indonesia Tengah, kita ya bersyukur jam kita tidak berubah. Tapi buat warga Ternate, selamat ya, baru saja merasakan sensasi menjelajah waktu 1 jam lebih lambat tanpa harus beli mesin waktu. Asik. Tapi ingat, biarpun jam di HP mundur, tagihan bulanan dan deadline kerjaan tidak bakal ikut mundur. Yuk buruan dibenerin jamnya sebelum disemprot sama bos di kantor. Oke teman Pro 2, dimanapun berada, kita masih bakal hadirkan banyak informasi terupdate pagi ini buat kamu. Jadi terus dengarkan Sepada di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

banyak dibahas sih, lagi banyak di wall sosial media. Kabar dari Aston Villa, ya, Aston Villa benar-benar menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Keberhasilan mereka merengkuh trofi Liga Eropa musim 2025-2026 tidak hanya menjadi sejarah besar bagi klub, tetapi menegaskan kembali reputasi sang manajer Unai Emery sebagai spesialis kompetisi kasta kedua Eropa. Nomor 2 yang menjadi unik adalah kemenangan Aston Villa musim ini sekaligus mengukuhkan posisi Unai Emery sebagai manajer paling sukses dalam sejarah kompetisi dengan koleksi 5 trofi Liga Eropa. Sebelumnya ia sukses meraih hat-trick juara bersama Sevilla pada 2014, 2015, 2016, 3 tahun berturut-turut, dan 1 trofi bersama Villarreal 2021. Emery membuktikan bahwa dia punya formula rahasia yang hampir selalu berhasil di kompetisi ini. Dan selain membawa pulang trofi bergengsi ke Villa Park, gelar juara Liga Eropa memberikan keuntungan finansial dan prestasi yang luar biasa bagi Aston Villa. Mereka secara otomatis mengamankan 1 tiket emas untuk langsung lolos ke fase grup Liga Champions UEFA. Ya, UEFA musim depan, sebuah pencapaian besar bagi proyek jangka panjang klub mereka. Kemenangan Aston Villa ini juga memperpanjang dominasi klub-klub Premier Liga di panggung Eropa setelah melewati persaingan ketat sejak fase grup hingga babak gugur. Konsistensi taktik Emery dan juga kedalaman skuad Villa terbukti mampu meredam perlawanan klub-klub raksasa Eropa lainnya. Jadi buat para fans Aston Villa, selamat ya. Akhirnya Piala Eropa mampir lagi ke Villa Park. Dan buat Unai Emery, benar-benar gak ada lawan deh kalau urusan Liga Eropa. Kayaknya kompetisi ini mending ganti nama aja dari Unai Emery Liga. Setuju gak sih? Ya, Unai Emery Liga aja. Nah, buat kamu yang tim jagoannya absen angkat piala musim ini, jangan berkecil hati. Mari dengerin lagu aja ya di Pro 2 FM buat menemani akhir pekan kamu. Ini dia, ada Salma Salsabil dengan Bunga Hati.

0: Ya ada kakak, mungkin teman-teman dari guru pendamping saya, pokoknya saya lewat, mereka bilang, sudah ayo, ayo ambil piala, itu sudah menang dari
1: Wah.
0: tantangan yang paling berat itu, ini dari musik zupnisnya itu terlalu tinggi deh, untuk nada saya kakak, jadi, ya kakak. Setiap hari perlombaan kakak, kami dapat improv bersama kami, saya dan guru pendamping saya
1: Iya.
0: mendapatkan improv 4.
1: Oh, oke.
0: Pesan saya, jika kita mempunyai bakat, kita jangan pendam kakak, tapi berani untuk menunjukkan bakat kita tersebut. Ya ada kakak, mungkin
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Teman Pro 2 kembali lagi di Sepada, masih ada info updatean pagi ini terbaru dan terviral ya. Oke, kita mulai lagi dengan kabar fenomena, sebuah fenomena yang apa ya, yang unik lah gitu. Hoax di lokal, video macan canger di Jawa Timur. Waduh, ini kita kutip dari salah satu media yang ya diakuilah kebenarannya. Jadi isu penampakan video macan canger di Jawa Timur ini memang menjadi contoh klasik bagaimana media sosial bisa dengan cepat memicu kepanikan massal lewat video yang tersebar di metro tersebut tanpa konteks yang benar gitu. Jadi bagi dunia literasi digital, topik ini bagus ya diangkat untuk edukasi buat masyarakat, karena sekarang tuh udah banyak sekali info-info tidak benar atau info-info hoax yang hampir tidak kelihatan hoaxnya ya. Jadi beberapa hari terakhir netizen di Jawa Timur, khususnya daerah Malang, Batu, Mojokerto dan sekitarnya, dihebohkan dengan rekaman amatir yang memperlihatkan seekor macan besar berjalan di area hutan lebat. Nah, pengunggah video ini mengklaim bahwa hewan buas tersebut terlihat di sekitar jalur Canger Tahura Raden Surjo ya, jalur alternatif pegunungan yang memang terkenal rimbun, sering dilewati pengendara. Jadi sudah diklarifikasi pihak berwenang ya, kalau itu adalah berita hoax atau informasi hoax tidak benar. Nah, faktanya melihat kepanikan yang mulai meluas, pihak pengelola Tahura Taman Hutan Raya Raden Surjo langsung bergerak cepat melakukan penelusuran dan memberikan klarifikasi. Jadi pihak pengelola memastikan bahwa video yang beredar itu adalah video lama. Lokasinya dipastikan bukan di kawasan Canger, Jawa Timur, tapi di luar daerah. Dan kondisi lapangan dipastikan aman, dijamin aman hingga saat ini tim lapangan tidak menemukan ada tanda-tanda keberadaan macan tersebut di sekitar jalur yang diklaim. Pihak Tahura menghimbau agar masyarakat dan pengendara tidak perlu panik, tidak perlu khawatir secara berlebihan saat melintasi jalur Canger. Dan mengapa jalur Canger ini sangat sensitif dengan isu? Secara geografis memang Canger adalah kawasan hutan hutan lindung di lereng Gunung Arjuna menuju Welirang, yang secara alami juga merupakan habitat bagi beberapa satwa liar terlindungi ya, termasuk macan tutul Jawa, karena ekosistemnya yang masih terjaga. Narasi hoax seperti ini menjadi mudah dipercaya oleh masyarakat awam yang mengira kalau satwa ini mulai turun ke mendekati jalan raya gitu loh. Jadi kamu berdua, buat kamu yang punya rencana berakhir pekan lewat jalur-jalur yang agak rimbun hutannya, tidak usah putar balik ya atau panik karena kita di NTT kayaknya nggak ada macannya, tidak ada harimaunya ya. Jadi aman lah di Atambua, kemanapun aman, asal jangan masuk air aja ya. Nah, teman Pro 2, jadi pihak berwenang sudah memastikan kalau video macan yang kemarin viral itu cuma hoax, alias video lama dari tempat lain. Dan jalur itu juga aman, yang namanya lewat jalur pegunungan yang harus diwaspadai itu kan paling kabut ya, kabut tebal, sama kondisi rem kendaraan kamu yang harus dikhawatirkan, bukan macannya. Jadi tetap saring dulu sebelum di-sharing gitu, difilter dulu sebelum dibagikan, biar perjalanan kamu makin tenang. Kita mau kasih dulu nih track adem berikut ini, ada Jazz Bersamamu.
1: Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tarah, Tarah, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Ih, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, rubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasa, itulah yang akan datang pada kita.